berkat pemeliharaan Tuhan kepada umat-Nya. Baik pendengar, pada saat ini kita akan berbicara masalah teknologi. Tentunya tidak asing lagi bagi kita adalah handphone. Karena handphone ini tentunya terdapat dua hal di dalamnya, yaitu ada madu dan ada racun. Sebelumnya, pendengar yang terkasih, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada kesempatan ini Engkau masih memberikan hamba-Mu untuk bertemu dengan pendengar kami bersama radio-radio yang sudah menyiarkan program ini. Kiranya apa yang kami sampaikan akan menjadi berkat bagi pendengar kami. Bapa yang di surga, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu yang berhubungan dengan iptek dan teknologi. Kiranya Engkau memberi hikmat supaya kami bisa berkata-kata untuk memberi pengetahuan, sehingga pengetahuan itu untuk memperdalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.

Tema pada hari ini adalah masalah iptek. Memang iptek pada saat ini telah menjadi bagian daripada hidup kita. Kalau kita tidak mengetahui, tidak hidup dengan iptek, maka kita akan tertinggal. Renungan kita pada saat ini akan mengupas tentang kebudayaan dan iptek dan bagaimana relasinya dengan Alkitab. Pendengar yang terkasih, ada sebuah kajian yang menantang para anak-anak kita untuk mempertemukan antara kebudayaan dan teknologi. Keduanya saling terkait, sekalipun iptek itu sering dipertentangkan dengan kebudayaan, khususnya yang berhubungan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Namun pendengar, iptek sering dibutuhkan dalam perjalanan kebudayaan. Artinya bahwa antara iptek dengan kebudayaan, kebudayaan dengan iptek itu tidak bisa dipisahkan. Nah, saat ini perkembangan ilmu dan teknologi tidak selalu sejalan dengan kebudayaan, apalagi jika terpautkan dengan kebijakan lokal. Nah, salah satu titik berangkat pergesekan antara budaya dan teknologi itu terlihat pada masyarakat Badui di Banten. Kita melihat ya pendengar, mereka menolak perkembangan teknologi modern. Bahkan kehadiran media siar seperti televisi pun ditolak. Contohnya pada masyarakat Badui hidup bersama dengan alam dan berproses dengannya adalah sebuah jaminan kehidupan tersebut. Tapi akhir-akhir ini pengaruh gadget, pengaruh HP mulai merambah masuk dan masyarakat tersebut tanpa kehilangan kearifan lokalnya. Pendengar yang terkasih, kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dapat digambarkan seperti dua sisi pada sekeping uang logam. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Namun harus diakui juga bahwa keduanya berpotensi menimbulkan gesekan. Iptek memberikan manfaat besar bagi perkembangan peradaban manusia. Berbagai riset berlangsung atas jasa iptek. Oleh karena itu, pendengar, perkembangan iptek adalah anugerah Tuhan, anugerah Allah. Namun di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, iptek bisa berbahaya dan menghancurkannya. Oleh karena itu, hikmat dalam melaksanakan kebudayaan dan iptek sungguh diperlukan. Ada seorang ahli, ini namanya Robert dan Birne, mengungkapkan ya bahwa kebudayaan terkait erat dengan perilaku hidup manusia yang digambarkan sebagai refleksi dari tingkah laku yang tampak. Nah, tampaknya pernyataan ini mendapat banyak reaksi, baik pro maupun kontra. Bagi yang sependapat dengan pandangan ini, meneguhkan keyakinan bahwa kebudayaan dipahami dari perilaku hidup manusia. Sementara itu, bagi yang menolak pandangan ini, faktor situasional dapat memberi pengaruh pada tingkah laku sehingga pernyataan tersebut perlu didiskusikan kembali. Nah, pendengar, untuk menambah pengetahuan kita ya, secara etimologis itu kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, artinya budaya, sebagai bentuk plural dari budi, akal. Nah, dari sini terkenal dengan istilah akal budi yang memiliki makna akal atau budi manusia. Nah, dalam bahasa Latin kata ini menjadi colere yang diterjemahkan ke dalam teks bahasa Inggris menjadi kultur, yang dapat bermakna mengerjakan atau mengolah. Nah, kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Indonesia, itu kebudayaan berarti pikiran, akal budi, dan adat istiadat.
Pendengar, sebagaimana yang sudah saya sampaikan dalam pro dan kontra terhadap kebudayaan, ungkapan syukur patut disampaikan kepada Allah atas budaya yang hadir dalam kehidupan manusia. Tidak dapat dibayangkan jika manusia hidup tanpa budaya, maka perilaku hidup manusia akan kacau dan kehilangan tata krama. Dampaknya, manusia akan menjadi seperti hewan dan hidup dalam peraturan rimba. Yang kuat dialah yang menang, dan tidak ada lagi nilai yang dapat diagungkan. Namun demikian, pola hidup yang melahirkan budaya itu pun harus terus-menerus dikembangkan. Dalam pandangan Mulyana dan Jamaluddin Rahmat, tingkah laku yang berkelanjutan dan menjadi budaya, menjadi pola hidup yang menyeluruh, kompleks dan luas. Nah, untuk itu perlu sikap syukur manusia atas kebudayaan, karena di dalamnya manusia berjumpa dan berkenalan dengan nilai-nilai hidup. Dari dalamnya manusia memiliki tata krama dan sikap hormat. Pendengar yang terkasih, di samping budaya dan kebudayaan itu, ungkapan syukur patut dikemukakan manusia atas perkembangan iptek. Hasil temuan iptek telah memberi manfaat yang besar bagi manusia. Tentu saja, sebagaimana telah saya sampaikan, iptek memberi manfaat besar jika berada di tangan orang yang tepat. Salah satunya adalah vaksin. Dalam perjalanan dunia yang tengah diguncang bencana beberapa tahun yang lalu, pandemi COVID-19, temuan, peredaran, dan penggunaan vaksin merupakan suatu yang patut kita syukuri. Dan sudah sepatutnya kita memanjatkan syukur kepada Allah. Kita patut menaikkan syukur kepada Allah atas keberhasilan para ahli yang berhasil menemukan vaksin dan juga proses vaksinasi secara massal. Para ahli yang berhasil menemukan vaksin dan proses vaksinasi secara massal adalah ungkapan syukur yang harus dinaikkan kepada Allah. Pada sisi lain, di beberapa negara termasuk Indonesia terjadi penyelewengan temuan. Vaksin dipasukan demi keuntungan pribadi. Tentu hal ini bertentangan dengan prinsip nilai kemanusiaan. Temuan ilmu dan teknologi untuk semua bidang kehidupan harus dihadirkan semata-mata bagi kepentingan dunia secara menyeluruh. Bukan hanya bagi manusia, hewan dan tumbuhan pun membutuhkan iptek untuk pengembangannya. Kita kembali ke belakang, pendengar yang terkasih. Pada masa lampau, pada sekitar tahun 1879, salah seorang yang berhasil menggunakan iptek untuk kepentingan keseluruhan kehidupan adalah Thomas Alva Edison. Ia berhasil menemukan lampu pijar yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rumah tangga. Temuan Thomas A. Edison bukanlah yang pertama. Di Paris, penerangan jalan telah menggunakan lampu sebelum Thomas Edison menemukan lampu pijar tersebut. Namun, temuan Thomas Edison yang memanfaatkannya dapat menyentuh hingga untuk kebutuhan rumah tangga, patut diacungi jempol. Tentu masih banyak penemu dan temuan lain bagi perkembangan kebudayaan. Pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana Alkitab menjawab tentang kebudayaan dan iptek? Ada beberapa landasan kitab suci firman Tuhan, yaitu 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan 23. Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Amsal 1 ayat yang kelima. Perjumpaan kebudayaan dalam surat 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23.
dan teknologi dalam Keluaran 35 ayat 30-35 memberi ruang kepada umat Allah untuk memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pendengar yang terkasih, memahami kebudayaan dalam perspektif Kristiani tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang Kristus dan kebudayaan. Richard Niebuhr, ia menulis sebuah karya tulis yang menginspirasi banyak orang tentang tipologi Kristus dan kebudayaan. Ia menggambarkan tentang realitas kehadiran Kristus dan kebudayaan dalam berbagai perspektif. Ia menegaskan dalam tipologinya dengan beberapa konteks, yaitu pertama, Kristus lawan kebudayaan. Di sini tidak ada pilihan. Kebudayaan bertentangan dengan Kristus. Kedua, Kristus dari kebudayaan. Di sini digambarkan bahwa Kristus pun lahir dari kebudayaan. Ketiga, Kristus di atas kebudayaan. Kristus tidak diidentikan dengan kebudayaan. Tidak juga melawan kebudayaan. Yang keempat, Kristus dan kebudayaan adalah suatu paradoks. Di sini digambarkan tentang pergumulan antara kebudayaan dan iman Kristen. Nah, mengutip Martin Luther, kerajaan Allah tidak bisa secara bersama-sama berjalan seiring dengan kerajaan manusia. Maka budaya berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Kelima dan terakhir adalah Kristus mengubah kebudayaan. Bagian ini hendak mengemukakan tentang Kristus yang datang untuk mengubah dan memperbaharui kebudayaan. Yang dimaksud di sini adalah bahwa Kristus memberi arah baru kepada kebudayaan. Nah, menyikapi konteks pergulatan iman Kristen dan kebudayaan, maka Rasul Paulus menegaskan bahwa sikap hidup Kristiani harus benar-benar dilandaskan pada kekuatan Allah, terutama dalam menghadapi perkembangan kebudayaan. Paulus menegaskan hal ini terkait dengan realitas keberadaannya bersama orang banyak, baik orang Yahudi yang masih berpegang pada Taurat, orang-orang lain yang kukuh dengan kebudayaannya, dan orang-orang juga tinggal dalam tradisi dan kebudayaan mereka. Namun kebudayaan yang dihadapi dan disikapi Paulus dengan bijak ini tidak membuatnya terseret pada arus budaya tersebut. Ia tetap berpegang teguh pada kekuatan imannya, yakni pada Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam menyikapi kebudayaan dan berbagai hal di dalamnya, Paulus menyadari benar bahwa salah satu kualitas yang harus dipegang oleh seluruh umat adalah memiliki iman yang kuat kepada Allah. Ia menegaskan bahwa berpegang pada Injil adalah kekuatan yang membuatnya mampu menghadapi berbagai benturan budaya, sehingga kita akan terus melihat karya Allah di dalamnya. Di sisi lain, pendengar juga perlu mendapat perhatian selain budaya adalah teknologi. Budaya memberikan ruang bagi manusia untuk menjalankan kehidupan dengan bertumpu pada aturan-aturan yang mengatur pola hidup manusia. Sedangkan teknologi membawa manusia kepada ruang lingkup kehidupan yang membawanya pada cara menyikapi perkembangan zaman dan teknologi yang harus disikapinya juga. Jauh sebelum perkembangan teknologi terkini, bangsa Israel telah berjumpa dengan kualitas teknologi tinggi yang dipercayakan kepada Musa dan orang-orang di sekelilingnya. Keluaran 35
ayat 30-35 menggambarkan tentang orang-orang di sekeliling Musa yang mengembangkan teknologi secara luar biasa. Bukan hanya sekedar keahlian membangun, melainkan juga pada keterampilan mengukir dan menenun sebagai salah satu kegiatan masyarakat setempat. Tentu saja kemampuan ini merupakan bentuk skill yang luar biasa dari orang-orang yang terpilih saat itu. Perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang berlangsung sejak zaman perjanjian lama merupakan kesempatan bagi manusia untuk mengembangkan berbagai nilai hidup yang disandarkan pada kemurahan Allah. Kitab Amsal 1 ayat yang 5 mengetengahkan pemikiran mendalamnya, yakni perkembangan ilmu pengetahuan harus dilandaskan pada pertimbangan untuk menakar hal-hal yang patut dijadikan pegangan hingga menjadi landasan bagi pelaksanaan iptek demi kemanusiaan. Karena iptek disediakan bagi landasan untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan yang telah Allah hadirkan di dunia, iptek menjadi sarana untuk kemuliaan Allah. Saudara pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab sudah banyak dipaparkan bahwa teknologi itu kalau dimanfaatkan oleh manusia akan menjadi berkat bagi manusia itu sendiri dan nama Allah dipermuliakan. Contoh ini yang pertama, seperti sejarah air bah yang jelas bahwa Allah memerintahkan Nuh untuk membuat kapal untuk menyelamatkan sekeluarganya dari kebinasaan akibat air bah dan kebobrokan moral dunia pada waktu itu. Dimensi ruang dalam kapal ataupun bahan telah ditentukan oleh Allah. Yang kedua, ketika Musa diperintahkan untuk membuat kemah suci, Allah sendiri yang menjadi arsitek yang merencanakan ruang-ruang, dimensi, dan bahan untuk kemah suci tersebut. Kemudian pendengar, kita dapat membaca bahwa kemuliaan Allah memenuhi kemah suci tersebut. Ketiga, tentang bait suci dan istana yang dibangun oleh Salomo. Jadi sangat erat sekali hubungannya yang terkait antara iman orang Kristen terhadap perkembangan teknologi. Dapat dilihat bahwa agama Kristen dengan perkembangan teknologi sekarang dapat saling menopang atau mendukung, di mana agama dapat merasakan bahwa teknologi mempermudah orang Kristen dalam mencari informasi-informasi yang terkait dengan agama, yang membuat umat Kristen semakin tahu mengenai agama Kristen itu sendiri. Tetapi di balik itu juga, teknologi dan agama Kristen bisa berlawanan, di mana teknologi melawan lewat ajaran-ajaran fundamental dalam agama Kristen yang bisa mengakibatkan goyahnya iman percaya Kristen. Pendengar yang terkasih, kita sebagai umat yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus mampu mengontrol dan memanfaatkan teknologi yang ada agar membawa dampak yang positif bagi diri sendiri, orang lain, terutama bagi agama. Di satu sisi juga kita sebagai orang yang beragama Kristen harus mampu mengatur diri dalam menerima perkembangan teknologi pada saat ini agar tidak membawa dampak negatif dalam teknologi yang kita gunakan. Jadikanlah itu sebagai wadah di mana kita bisa dengan bebas membagikan segala sesuatu mengenai iman yang bisa menjadi motivasi bagi sesama kita. Dan juga sebagai orang yang beragama haruslah juga mempunyai etika dalam bermedia sosial, di mana kita mampu menunjukkan
sifat yang sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan jangan menjadikan diri menjadi jauh dari Tuhan akibat adanya teknologi sekarang. Tetapi dengan adanya teknologi sekarang, biarlah itu menjadi kita semakin mendekat kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Karena bagaimanapun segala yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan, terutama teknologi itu sendiri. Dan jadikanlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, pendengar yang terkasih, sebagai umat yang sudah diselamatkan, jadikanlah media sosial untuk hal-hal positif dan dapat mendukung perkembangan pertumbuhan agama Kristen, di mana agar orang yang tidak beragama Kristen juga dapat mengetahui, mengenal agama Kristen itu sendiri, seperti ayat yang ada di dalam kitab Matius 28 ayat yang ke-19. Pendengar yang terkasih, memang di dalam kehidupan nyata kita tidak lepas daripada teknologi, khususnya handphone, khususnya smartphone. Orang mengatakan itu adalah HP. Kayaknya pada saat ini HP itu tidak bisa pisah dari tangan, dari seluruh manusia. Demikian juga oleh umat Kristen. Kayaknya tanpa HP itu dunia itu sepi. Tanpa HP itu tidak ada teman. Tanpa HP tidak dapatkan informasi yang aktual. Tanpa HP manusia tidak bisa berbisnis. Tanpa HP manusia tidak bisa bergaul di dalam dunia maya. Memang ini tidak bisa kita hindari, karena perkembangan teknologi yang diberikan kepada Tuhan memang bermanfaat bagi kita. Jika kita perhatikan, pendengar yang terkasih, maka ada lagu lama yang sudah kita dengar tahun era 80-an, ya sekitar itu, ada Madu dan Racun. Kalau saya bisa ibaratkan bahwa handphone ini terdapat dua sisi yang bertolak belakang. Ada kebaikan di dalam handphone, juga ada keburukan di dalam handphone. Ada kesenangan di dalam handphone, ada kesusahan di dalam handphone itu sendiri. Ada keuntungan di dalam handphone,

0: di dalam handphone itu. Itulah yang akan menjadi ciri hidup seseorang. Kalau saya melihat bahwa jika handphone itu dikuasai oleh pikiran manusia yang dilandaskan pada penyertaan Roh Kudus, maka handphone menjadikan sesuatu yang berharga bagi kehidupan umat Kristiani. Kalaupun ya handphone itu dikuasai roh jahat, pikiran manusia dirasuki roh jahat, maka handphone itu menjadi jahat. Jahat sekali. Di aspek kehidupan masyarakat, di aspek kehidupan manusia, itu akan terdampak dengan keburukan HP. Maksudnya yaitu dampak ya, dari HP menjadi kehidupan yang lebih buruk. Banyak di antara kita dengan HP ini beserta aplikasinya yang ada, menghancurkan keluarga, menghancurkan rumah tangga, terjadi pemerkosaan, terjadi penipuan, terjadi perselingkuhan dalam keluarga, banyak sekali. Kalau kita mau meneliti, saya katakan bahwa lebih cenderung ke hal yang negatif daripada ke hal positif untuk melihat HP ini di dalam kehidupan manusia. Memang Tuhan sudah menganugerahkan teknologi yang tinggi kepada umat manusia. Sekarang tergantung kepada kita sebagai pemegang pengguna teknologi. Dengan teknologi, mari kita muliakan nama Tuhan. Melalui teknologi, mari kita sampaikan berita keselamatan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang belum mengenal keselamatan. Marilah kita mengambil sikap positif, mengambil keuntungan untuk kemakmuran kita, untuk memenuhi kebutuhan kita melalui HP, melalui handphone, tetapi janganlah menggunakan hal itu pada sisi negatifnya. Berhikmat untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus akan membimbing kita supaya kita tetap terpelihara iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus, dan kita tidak memakai sisi negatif daripada teknologi untuk kehidupan kita. Amin.
1: Sobat terkasih, bagi Anda yang ingin mempelajari firman Allah, Departemen P3J Yayasan Berita Hidup menyelenggarakan kursus Alkitab Tertulis Jarak Jauh gratis. Kursus ini cocok untuk bahan PA dan kegiatan gereja lainnya. Jenis kursus yang diselenggarakan meliputi kursus dasar terdiri dari Satu Tuhan, Satu Jalan, Kabar Baik, dan Menuju Kedewasaan Rohani. Kursus lanjutan mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila Anda ingin menambah wawasan tentang firman Allah, Anda dapat berlangganan majalah Berita Mimbar yang diterbitkan oleh Yayasan Berita Hidup. Majalah ini sangat cocok bagi gemala sidang, pendeta, dan aktivis gereja. Bagi keluarga Anda yang sudah tamat dari SMP, kami membuka SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Berita Hidup. Anak-anak akan kami didik secara rohani berdasarkan firman Allah. Dan apabila Anda memiliki pergumulan dan masalah pribadi, silakan menghubungi bagian Konseling Berita Hidup. Kami akan memberikan solusi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kirimkan surat Anda ke PO Box 247 Solo 57102 atau email amgmediaministry@gmail.com. Bisa juga telepon ke 02718533223 atau nomor HP atau WA di 081717 5441. Bagi Anda yang rindu terpanggil sebagai hamba Tuhan, bergabunglah bersama STT Berita Hidup, Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, membuka penerimaan mahasiswa baru program teologi dan pendidikan agama Kristen.

0: tenaga edukatif yang fokus di bidangnya, serta sarana dan prasarana yang memadai. Semua program di STT Berita Hidup sudah terakreditasi BAN PT. STT Berita Hidup menghasilkan Sarjana Teologi, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Magister Teologi, Magister Pendidikan Agama Kristen, dan Doktor Teologi. Segera daftarkan diri Anda untuk menjawab panggilan Tuhan dengan syarat sudah lahir baru, telah terlibat dalam pelayanan gereja, dan surat rekomendasi dari gereja, disertai persyaratan akademis lainnya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi STT Berita Hidup Jalan Solo Kalioso Kilometer 7 Surakarta. Telepon 853244. Email sttberitahidup@gmail.com. Website www.sttberitahidup.ac.id.
1: Yang bisa disampaikan pada hari ini, jika ada di antara saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan firman Tuhan, ingin menyampaikan permohonan doa, atau membutuhkan pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor telepon atau WhatsApp 0817-175-441. Tim pelayanan doa dan konseling Yayasan Berita Hidup siap melayani saudara sekalian. Sampai jumpa di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan Yesus memberkati.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Kami harus pamit sahabat Petra, dan besok hari Senin kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi, tentu saja dengan kesegaran baru dari Tuhan dan juga berkat besar yang akan kita terima dari Tuhan yang mengasihi kita. Dan jangan lupa sahabat Petra, Sabtu sore nanti dan besok Minggu Petra FM akan menyiarkan ibadah-ibadah dari berbagai gereja. Sahabat Petra bisa mengikuti ibadah-ibadah tersebut, dan kami mengucapkan selamat beribadah. Semoga Anda mendapatkan berkat, kekuatan, dan juga pengalaman iman yang baru bersama dengan Tuhan kita. Tetap bersama dengan kami, sahabat Petra, di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Marah dan akhirnya bertengkar dengan pasangan merupakan hal yang sudah biasa dalam sebuah hubungan. Siapa yang tidak pernah marah? Hampir semua orang di dunia ini pernah marah, dan hal itu wajar. Namun, tidak sedikit sikap marah tersebut membuat orang lain atau pasangan Anda menjadi tidak nyaman dengan sikap yang sering Anda lakukan. Ketika pasangan Anda mulai marah-marah dan emosi, berikan dia waktu untuk sendiri. Anda pun harus menahan diri, jangan mudah terpancing dengan kemarahannya. Berikan waktu beberapa saat agar situasi lebih terkendali dan memiliki waktu untuk merefleksikan, menata emosi kembali. Jadi, tidak hanya pasangan yang perlu merefleksi diri, Anda juga perlu. Cobalah untuk merefleksikan diri atau mengoreksi diri. Mungkin ada beberapa sikap Anda yang tidak disukai oleh pasangan Anda sehingga membuat pasangan Anda menjadi marah. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips fokus pada keluarga berikutnya.
1: From Jalandhara, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi, bersama Andre Wongso.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi
0: bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
0: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Kakek berusia 10 tahun.

Misalkan di bawah sebuah pohon yang rindang, tampak sekelompok anak-anak sedang menyimak pelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Di antara anak-anak itu, terlihat seorang kakek duduk di sana. Seusai pelajaran, seorang pemuda dengan penasaran menghampiri dan bertanya kepada si kakek. "Kek, apakah kakek seorang guru?" "Bukan, aku bukan guru. Aku juga sedang belajar sama dengan anak-anak itu." "Loh, memangnya berapa umur kakek?" "Umur kakek tahun ini tepat 10 tahun." "Ah, kakek bercanda lah. Perkiraanku umur kakek sudah 70 tahunan." "Hahaha, tebakanmu benar, nak. Bila dihitung dari saat kakek lahir hingga kini, umur kakek memang 70 tahun. Tetapi 60 tahun yang telah dilewati jangan dihitung. Yang benar-benar dapat dihitung adalah kehidupanku 10 tahun terakhir ini." Si pemuda menunjukkan wajah kebingungan bertanya, "Apa artinya, kek?" Sambil menghela nafas panjang, si kakek menjawab, "Sejak kecil sampai usia 20 tahun, yang seharusnya waktu terbaik untuk belajar, tetapi kakek sibuk bermain dan bersantai. Karena semua kebutuhan hidup telah disediakan berlimpah oleh orang tua kakek. Kemudian, 20 tahun berikutnya, waktu yang seharusnya untuk mengejar karir dan berjuang, kakek malah menggunakannya untuk berfoya-foya menghamburkan harta yang diperoleh dengan susah payah oleh orang tua kakek. Dan 20 tahun ketiga, waktu yang seharusnya untuk mengumpulkan tabungan sebagai persiapan pensiun di masa tuaku, malahan kakek gunakan untuk pergi tamasya, menghabiskan sisa harta yang masih ada. Semua hanya untuk mengejar kesenangan sesaat. Coba kamu pikir, bukankah 60 tahun telah kulewati dengan sia-sia? Tidak ada satu pun yang kupelajari. Lalu bagaimana dengan 10 tahun terakhir hidup kakek?" Dengan mata berkaca-kaca, si kakek bertutur, "10 tahun terakhir aku sadar, 60 tahun hidup dilalui tanpa makna, tanpa tujuan dan cita-cita. Sungguh, hidup yang sia-sia, tidak berguna." Saat sadar, kakek hidup sebatang kara dan tanpa harta. Untuk hidup pun harus ditunjang dari belas kasihan orang lain. Anak muda, jangan meniru kehidupan seperti yang telah kakek jalani. Karena waktu adalah modal utama paling berharga yang dimiliki setiap manusia. Pergunakanlah baik-baik untuk belajar, berusaha, dan berkarir. Efektivitaskan waktumu pada tujuan yang jelas dan berjuang meraih keberhasilan. Maka, kelak di hari tuamu, kamu akan menjalani kehidupan ini

0: Pendengar yang budiman, saat ini kita hidup di abad 21, di mana zaman mempunyai ciri khas, yakni perubahan yang cepat, perkembangan teknologi yang semakin pesat, persaingan di semua lini usaha yang begitu ketat, dan kita dituntut menjadi manusia pembelajar yang bisa menghargai waktu dan mengelolanya secara cerdas, cermat, dan cekatan. Jika kita mampu memanajemeni waktu dengan begitu smart, bisa dipastikan kehidupan kita akan punya warna, punya ciri, dan berkualitas. Manfaatkan waktu yang begitu berharga. Seperti pepatah berbunyi, "Time is money, sejian sejingjian." Waktu adalah uang. Tetapi lebih dari itu, "Time is life, sejian sesenming." Waktu adalah nyawa. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Hukuman Sang Bang.

Dikisahkan, seorang bangsawan kaya dan terhormat tinggal bersama istri dan putranya yang tampan berusia 5 tahun yang sedang tumbuh dengan segenap kenakalan dan kebandalannya sebagai anak-anak. Sang bangsawan setiap hari sibuk bekerja. Demikian juga istrinya mempunyai berbagai kegiatan di luar

0: rumah. Sehingga putra kecilnya lebih sering ditemani oleh pengasuhnya. Keaktifan si kecil terhenti bila dia mulai berkegiatan menggambar, mencoret-coret tanah di halaman belakang, atau menggoreskan kuasnya ke berbagai permukaan yang disediakan oleh si pengasuh. Sang bangsawan adalah pahlawan kebanggaan kota itu. Dan karena jasanya membela negara, raja menghadiahkan selai kain sutra berlapis emas yang indah sekali. Suatu hari, saat si pengasuh lengah menjaga si kecil, terjadilah malapetaka. Si putra bangsawan, ketika melihat kain sutra berlapis emas yang ada di atas meja, ia pun segera menjadikan alas untuk menggambar, sehingga kain sutra pun penuh tinta hasil coret-coretnya. Bila si bangsawan dan istrinya tiba di rumah, dengan kegembiraan seorang anak, tanpa merasa bersalah sedikit pun, dipamerkannya hasil coretannya di atas kain sutra emas pemberian sang raja. Seketika itu, si bangsawan kaget dan langsung meledak amarahnya. Sambil berteriak, diambilnya alat pemukul. "Dasar anak nakal, yang kamu coret-coret itu adalah sutra emas penghargaan raja kepada ayah. Kamu memang nakal. Rusak sudah kehormatan ayahmu ini. Memangnya tidak ada tempat lain untuk menggambar?" Sambil terus sibuk memukuli tangan si anak dengan alat pemukul. "Ampun ayah, ampun, sakit ya," teriak si kecil terkejut, tidak mengerti sambil menangis kesakitan. Si ibu terhenyak menyaksikan kain sutra yang rusak dan terdiam menyaksikan kemarahan sang suami tanpa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, saat si kecil dimandikan, terdengar lirih suara tangis kesakitan dari kamar mandi. Pukulan ayahnya kemarin ternyata meninggalkan luka di jari dan telapak tangannya. Selang beberapa hari, si pengasuh ketakutan melaporkan kepada si ibu bahwa putranya sakit, panas tinggi hingga menggigil. Masih dengan kemarahan terpendam, ibu menyuruh memberikan obat penurun panas. Dan ketika panas badan tidak kunjung reda, seolah tersadar, mereka tergesa-gesa membawanya ke dokter. Ditemukan luka bekas pukulan yang membengkak kehitam-hitaman dan terpaksa harus diamputasi demi menyelamatkan nyawa si anak. Saat si anak sadar pasca operasi, dilihatnya ayah ibu dan si pengasuh menunggu di sisi tempat tidur dengan tatapan sedih dan berurai air mata. Si anak pun menyapa, "Ayah, ibu, jangan sedih begitu. Sungguh, anak-anak menyesal dan mohon maaf, membuat ayah dan ibu marah dan kesal. Tapi tolong ayah, ibu, kembalikan tangan Ananda. Karena tanpa tangan ini, bagaimana anak-anak bisa menyalami untuk memohon ampun?" Mendengar kata si kecil, meledaklah tangis kedua orang tua itu. Karena mereka sadar, penyesalan sedalam apapun tidak akan pernah mengembalikan utuh tangan anak mereka. Kemarahan yang tidak terkendali sesungguhnya adalah emosi yang membutakan mata hati. Betapa penting nilai kontrol diri dalam mengendalikan setiap amarah atau emosi yang muncul. Karena ketidakmampuan pengendalian diri tanpa memperhatikan akibat dan risiko yang muncul, sehingga penyesalan pun selalu di belakang menyertainya. Tentu, kita butuh melatih dan membiasakan diri untuk mengendalikan setiap emosi yang negatif dan menjadi majikan kesabaran bagi diri sendiri. Dengan demikian, niscaya kehidupan di muka bumi ini akan menjadi damai, jauh dari malapetaka dan tanpa penyesalan di kemudian hari.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi,
4: spirit pagi.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
5: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
6: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
7: Hocai tangsia, hiduplah saat ini. Pada suatu pagi buta, seorang pemuda mendatangi rumah gurunya yang dikenal bijak di desa itu. Dia mengetuk pintu rumah dengan keras, sambil suaranya terdengar memanggil gurunya. Si guru sambil mengusap matanya dan menahan kuap membuka pintu sambil berkata, "Ada apa anakku? Pagi-pagi begini mengganggu nyenyak tidurku. Ada sesuatu yang penting?" "Ampun guru, maafkan saya, terpaksa mengganggu tidur guru. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." Si guru kemudian mempersilakannya masuk ke dalam rumah. Dan pemuda itu pun segera menceritakan kegundahannya, yakni semalam dia bermimpi dijemput malaikat dan diajak pergi meninggalkan dunia ini. Dia ingin menolak, tetapi sesuatu kekuatan seperti memaksanya harus pergi. Saat tarik-menarik itulah dia terbangun sambil berkeringat dan tidak dapat tidur lagi. Timbul perasaan takut dan tidak berdaya membayangkan bila malaikat benar-benar datang kepadanya. Si pemuda kemudian bertanya kepada gurunya, "Guru, kapan kematian akan datang kepada manusia?" Gurunya menjawab, "Saya tidak tahu anakku. Kematian adalah rahasia Tuhan." "Guru pasti tahu. Guru kan selalu menjadi tempat bertanya bagi semua orang di daerah sini," desak si murid. "Baiklah. Sebenarnya, rata-rata manusia meninggal di usia 70 sampai 75 tahun. Tetapi, sebagian ada yang tidak mencapai atau lebih dari perkiraan tersebut." Merasa tidak puas, dia kembali bertanya, "Jadi, umur berapakah manusia pantas untuk mati?" Sambil pandangannya menerawang keluar jendela, sang guru menjawab, "Sesungguhnya, begitu manusia dilahirkan, proses penuaan langsung terjadi. Sejak saat itu, manusia semakin tua dan kapanpun bisa mengalami kematian. Lalu bagaimana sebaiknya saya menjalani hidup ini?" tanyanya lagi. "Ho cai tang xia, hidup sesungguhnya adalah saat ini, bukan besok atau kemarin. Hargai hidup yang singkat ini. Jangan sia-siakan waktu. Bekerjalah secara jujur dan bertanggung jawab. Usahakan berbuat baik pada setiap kesempatan. Jangan takut mati. Nikmati kehidupan. Mengerti? Dengan wajah gembira, si murid berkata, "Terima kasih, Guru. Saya mengerti. Saya akan belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Berani menghadapi hidup ini, sekaligus menikmatinya. Saya pamit, Guru."

0: pendengar yang bijak, usia manusia memang tidak bisa ditebak. Sebab kematian memang tidak pandang bulu, tidak mengenal waktu. Baik tua, muda, miskin, kaya, lelaki, perempuan, kalau sudah waktunya, pasti akan mengalami kematian. Untuk itu, perlu kita syukuri dengan menikmati hidup ini dengan penuh semangat dan berusaha menebar terus benih kebaikan dalam setiap detik kehidupan ini. Karena itu, Ho Chai Tang Xia, hiduplah saat ini. Jangan sesali hari kemarin, karena hari kemarin sudah berlalu. Begitu juga, jangan cemas akan hari esok, karena hari esok belum tentu datang. Ziyu Jingtian, hanya hari ini yang menjanjikan kesuksesan dan kebahagiaan bagi setiap orang yang mau dan mampu mengaktualisasikan dirinya dengan penuh totalitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Lakukan yang terbaik hari ini, maka kesuksesan pasti akan datang.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, saya percaya Anda semua pasti mengenal nama Michael Jordan, ya. Betul, Michael Jordan, bintang basket NBA terbesar, atau bahkan dikenal sebagai, dikatakan ya, sebagai salah satu atlet terbesar abad ini. Nah, kisah tentang Michael Jordan itu, masa kecilnya digambarkan dalam film yang berjudul Space Jam. Di film itu dibuka dengan adegan ketika seorang anak kecil ya, di tengah malam, menjelang tengah malam sih, seorang anak kecil bermain basket di depan rumahnya. Ya, dia dribble bolanya, kemudian tembak, duk, blues, gitu, duk, blues. Berulang kali dia tembak dan masuk begitu ya, sampai kemudian ayahnya keluar karena suaranya cukup di tengah malam yang hening itu suaranya cukup mungkin mengganggu, dan ayah keluar, hey nak, apa yang kamu kerjakan, katanya. Yuk berhenti, katanya, udah malam nih, kata si ayah. Kemudian si Michael Jordan kecil menjawab, one more shot dad, sekali lagi deh, dia bilang gitu, ngotot, masih kepengen shooting dia kan. Okay, kata ayahnya. Shoot till you miss, ya. Jadi boleh kamu tembak sampai kamu gagal. Nah, kemudian dia terus tuh, duk, shoot, duk, terus berulang kali, nggak selesai, nggak pernah gagal. Sampai ayahnya bilang, okay, enough. Ayahnya bilang, sudah. Setelah itu mereka duduk di teras sambil istirahat sejenak, dan kemudian ayahnya tanya, kenapa sih kamu kok malam-malam asik banget sampai malam main sendiri lagi gitu. Nah, si Michael Jordan kecil menjawab, soalnya aku pengen suatu ketika aku setelah besar, aku SMA, aku bisa main di sekolah. Habis itu aku akan main di kampus, dan setelah itu aku main di NBA. Bisa nggak ya, ya? Katanya dia. Tanya dia kepada si ayahnya. Terus ayahnya bilang, yes, of course. You can achieve what everything you can imagine. Ya, jadi kamu bisa raih apa yang kamu bisa bayangkan. Itu. Jadi memang benar sekali bahwa kata-kata your achievement is limited by your imagination. Pencapaian kita itu hanya terbatas kepada sejauh mana kita bisa membayangkan. Pengalaman pribadi saya juga sama. Di dalam skala yang berbeda, saya membayangkan ketika masih SMA itu saya akan bekerja di sebuah bank dengan berdasi dan sebagainya. Ya, dan itu rupanya akhirnya yang saya bayangkan itu bisa menjadi suatu realitas juga. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, gimana ya kita bisa menciptakan imajinasi itu? Nah, disinilah dibutuhkan biasanya adalah role model atau panutan. Siapa yang menjadi acuan atau role model atau panutan yang ingin kita tiru? Nah, Sobat Petra, sudahkah Anda menemukan siapa role model Anda? Kalau belum, yuk segera kita cari. Dan jadikanlah itu sebagai panutan dan kerjalah impian kita. Demikian dari saya, Agus Sutikno dari Optima. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, diantaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militaire yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Wah, ternyata untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Fransiskus Saverius Kidul Loji.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: mengatasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, ada ya orang-orang tertentu yang memiliki kebiasaan itu secara spontan mengucapkan kata-kata yang menurut saya kurang baik, ya, kata-kata yang negatif, ya. Ketika sesuatu hal terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, ada orang-orang yang secara spontan ya mengatakan kata-kata. Contohnya ada yang bilang begini nih, mati aku. Atau ada juga yang bilang cilaka ini, cilaka, cilaka, habis cilaka. Diulang-ulang terus kata-kata ini, ya. Atau ada juga yang dengan bahasa apa namanya berbeda bilang mudiar, ya. Seolah-olah cerita kata-kata itu diucapkan hanya untuk melepaskan emosi, tetapi pilihannya adalah pilihan kata-kata yang tidak tepat, ya. Ada juga peristiwa lain yang saya alami sendiri. Waktu itu ada seorang teman, saya tahu teman ini maksudnya baik, menasihati supaya saya hati-hati. Ceritanya waktu itu dia menelpon saya. Dan seperti biasa, saya ketika sedang setir, saya akan terima telepon, tapi yang sudah saya hubungkan dengan Bluetooth, sehingga saya tidak perlu memegang mobil, saya tetap bisa konsentrasi setir, walaupun mendengarkan apa yang dia katakan. Tapi ketika tahu saya sedang posisi menyetir, yang dikatakan oleh teman saya adalah begini, udah aku berhenti aja teleponnya, tadi nabrak lu ntar, ya. Itu spontan loh, itu bukan kata apa ya, tapi pilihan katanya adalah kata-kata yang justru fokus pada hal negatif. Nah, saat itu saya dengan spontan juga bilang, jangan bilang gitu dong. Masa fokusin orang ke nabraknya? Bisalah kamu bilang gini sebetulnya. Oke, kok udah berhenti teleponnya. Pulang selamat ya. Kan bisa begitu. Ya. Jadi ini hanyalah masalah pilihan, dan pilihan ini adalah kebiasaan kita. Nah, bagaimana dengan sobat Petra semuanya? Mana kebiasaan yang Anda miliki? Kalau Anda punya kebiasaan yang sama dengan orang-orang yang saya ceritakan ini, yuk mulai kita ganti menjadi kata-kata yang lebih bagus, ya. Karena seperti kata orang, your words is your wish, ya. Kata-kata yang kita ucapkan itulah doa kita. Demikian dari saya, aku Sutikno dari Optima. Semoga bermanfaat ya. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi.

Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
5: Spirit Pagi.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutekno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutekno dari Optima. Florence Lee Tower dalam bukunya yang berjudul Personality Plus menggambarkan manusia menjadi 4 kategori, ya, 4 personality, 4 kepribadian. Yang pertama adalah sanguin, kedua flegmatis, ketiga koleris, 4 melankolis. Sanguin adalah kombinasi kepribadian dari orang yang dominan, memiliki kecenderungan dominan, tapi dia hangat karena dia berorientasi pada orang. Sementara flegmatis adalah orang yang hangat tapi dia tidak dominan. Sebaliknya, koleris adalah kepribadian yang dominan namun dia kurang hangat karena dia berorientasi pada tugas, pada pekerjaan, ya, pada task. Dan yang terakhir, melankolis adalah sama dengan koleris, berorientasi pada tugas tapi dia tidak dominan. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dari 4 jenis pribadi ini. Kita terlahir pasti memiliki kecenderungan yang berbeda, ya, masing-masing dari kita. Ada yang memiliki pribadi gabungan biasanya, ya, misalnya koleris sanguin gitu, ya, sanguin koleris atau koleris sanguin, atau sanguin flegmatis, atau juga misalnya flegmatis melankolis, atau ada juga yang koleris melankolis. Sekali lagi, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tetapi yang pasti masing-masing kepribadian memiliki kecenderungan yang berbeda. Contohnya, orang sanguin itu memiliki kecenderungan kalau berbicara mengenai waktu, dia akan berorientasi pada masa depan. Orang melankolis akan berorientasi pada masa lalu. Sedangkan orang koleris berorientasi pada masa sekarang. Nah, dengan mengenal jenis pribadi ini dan mengenal kecenderungannya, kita diuntungkan karena kita akan lebih mudah dalam skala tertentu untuk berinteraksi dengan orang. Karena kita tahu apa yang menjadi prioritasnya. Tentu selain prioritas waktu, ada hal-hal lain juga yang dibahas cukup lengkap di buku itu. Jadi, Sobat Petra, kalau Anda belum tahu, belum mengenal buku itu, saya sarankan Anda cari bukunya dan pelajari. Anda baca, pelajari, ambil tesnya, dan praktekkan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutekno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: ini di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, perhatikan. Di dalam Alkitab bahasa Jawa, kita akan baca ya. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke, di tempat saya ketutupan ini, ayat yang ke-9. Oke, ya. 1, 2. Gondo arum lan lengo wangi gawe senenge ati, nanging karubetan gawe bubraing pikir, lan ngilangake tentreming ati. Amen. Jelas ya, saudara yang bisa bahasa Jawa, jelas. Apa itu? Bahwa gondo arum dan minyak wangi itu membuat hati menjadi apa? Menjadi kemeropok, menjadi marah, menjadi apa? Menjadi senang. Saya yakin saudara kalau suruh milih, susah apa? Senang atau netral? Saudara pilih, aku mau senang. Untuk senang tidak susah, harus ada gondo arum lan lengo wangi. Amin apa tidak? Ya, lengo wangi. Apa maksud daripada gondo arum lan lengo wangi? Itu kuasa Roh Kudus. Hanya kuasa Roh Kudus membuat saudara, membuat saya senang, happy. Ya, coba ketika saudara sakit, tidak punya duit, atau sedang ada masalah, coba saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara senang, saudara enggak kepikiran, karena saudara begitu percaya, aku dalam keadaan susah ini, tapi aku penuh dengan Roh Kudus, aku menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, Dia turun tangan membantu aku. Itu namanya suatu kesaktian. Saudara akan senang terus hati saudara. Repot kalau kita kepikiran, itu sudah repot sekali. Jangan saudara dililit dengan semua macam kerepotan, kesusahan. Engkau membutuhkan gondo arum lan lengo wangi supaya hidupmu terangkat, hidupmu lega, hidupmu penuh dengan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena engkau mempunyai Roh Kudus. Katakan, bila saya mempunyai Roh Kudus, hati saya selalu senang. Beri tepuk tangan bagi Dia. Para kekasih, jadi begitu pentingnya gondo arum lan lengo wangi ini, karena ini yang gawe senenge ati saudara. Jadi saudara harus yakin bahwa kalimat pertama, katakan kalimat pertama, harus saya miliki. Kalimat kedua harus saya buang. Apa kalimat kedua? Nanging karubetan gawe bubraing pikir lan ngilangake tentreming ati. Ini kalimat dua agak panjang. Wah, ini kita enggak suka, kita enggak mau. Itu sebab seorang anak Tuhan, dia harus selalu mempunyai urapan Roh Kudus di dalam hidupnya. Ya, amin. Jadi saudara harus semangat menerima ini. Katakan, sebagai anak Tuhan, saya selalu penuh dengan Roh Kudus. Hidup saya akan selalu senang. Hati saya bahagia. Berkat saya melimpah. Tubuh, jiwa, dan roh saya ada di dalam tangan Tuhan. Iblis tidak berani mendekat. Dalam nama Yesus. Amen. Kisah yang dilukiskan oleh pelukis ini ada pada Markus 14 ayat 3, 8, dan 9, ketika Maria dari Betani datang kepada Tuhan Yesus. Saya tidak usah ulang peristiwa ini dan hikayat wanita ini, tetapi dia mempunyai banyak sekali dosa dan itu memberati dia. Hatinya bubrah, kesenangannya enggak ada saudara, tentremnya tidak ada. saudara, bisakah dia, walaupun dia punya uang banyak, 300 dinar, itu orang kaya zaman dulu. Orang punya 100 dinar ditabung, itu sudah sugih di zaman Yesus. Masih berjalan kaki di seluruh tanah Palestina dan Israel. Orang menabung 100 dinar, itu adalah orang kaya. Saudara, jangan menghina wanita ini kaya sekali. Dia punya 300 dinar. Itu tidak main-main. Orang laki yang kuat bekerja sehari dapat 1 dinar. Sore dia belanjakan beli garam, gula, beras, dan mungkin ikan asin. Itu makanan yang mewah pada waktu itu adalah ikan asin. Sudah habis. Besok dia harus kerja untuk bisa makan lagi. Menunya sama, sederhana, karena cuma 1 dinar. Tapi Maria dari Betani ini menyimpan 300 dinar. Tetapi hatinya bubrah. Kesenangannya enggak ada. Saudara, itu sebab dia mau mencari pengampunan dosa. Mencari apa, saudara? Apa, saudara? Pengampunan dosa. Ini kunci rahasia. Bila saya dan Anda masih di dalam dosa, kita belum diampuni dosa kita, maka kita tidak akan punya hati yang tentram. Kita tidak akan mempunyai sesuatu hidup yang senang. Kita ini hanya terlilit dengan karubetan ageng. Kata surat Amsal yang lain, yaitu semua keributan, semua yang masalah yang tidak baik selalu melilit hidup kita. Pikiran kita bubrah dak karuan. Pada akhirnya setan mengatakan, kamu gak percaya untuk minta tolong sama aku. Sekarang pikiranmu sudah bubrah, matilah kau. Cari jalan untuk kamu bunuh diri. Sedang, iblis hanya ingin semua orang bunuh diri. Karena bagi dia, dia gak usah kerja keras. Dengan sendirinya si orang Kristen ini atau siapapun dia, dia akan mati, dia akan bunuh diri, selesai, jiwanya masuk neraka. Saudara, iblis tidak harus memakai tipu daya segala macam. Karena dia menyuruh, dia memberikan sugesti, dia memberikan bisikan kepada orang untuk bunuh diri, itu adalah jalan paling mudah bagi dia. Tidak pakai ongkos. Dia cuma membisikin saja. Orang ini bubrah hatinya. Orang ini tidak tentrem lagi hatinya. Dan pada akhirnya iblis bilang, kamu masih mau tunggu apa lagi? Cepat. Itu ada kali airnya itu banter banget. Cemplungkan dirimu ke sana. Kalau kamu takut, kamu minum BGN. Kamu minum racun serangga itu. Atau kamu punya senjata, tembak kepalamu atau jantung. Kamu ngerti soal itu. Saudara, iblis selalu memperdaya. Untuk apa? Untuk kita selesai. Kenapa kita harus, kenapa dia datang sama kita? Karena dia tahu hati kita ada karubetan yang besar. Hati kita sudah hilang tentremnya. Maka dia datang sekali lagi untuk terakhir kalinya. Dan dia berkata, kali ini aku akan datang kepada si A ini. Dan dia akan habis, tugasku selesai. Saudara tahu, inilah kronologis jalan alur daripada orang bunuh diri. Dimulai dari tidak ada lagi gondoarum lan lengowangi. Urapan Roh Kudus gak ada. Saudara, yang ada pada dia hanya karubetan, ati sing bubrah, ati sing ora tentrem. Dia datang, dan dia sebagai seorang eksekutor yang baik, dia cuma memberikan perintah dan nasihat, kamu mati aja, bunuh dia, selesai semua. Saudara, tidak tertutup kemungkinan di antara kita ada orang-orang, ada saudara-saudara yang pernah memikir atau sedang berpikir, aku mau bunuh diri. Sedang. Ada dua kejadian dan itu sungguh mengagetkan saya. Seorang ibu dan seorang pemuda. Ibu ini selesai kebaktian, saya masih memberi jabat tangan di depan. Ibu gembala masih ada. Minta waktu bicara dengan saya setelah selesai bersalaman. Dan beliau mengatakan, Om Roy, sebetulnya hari Minggu ini saya pamit sama Tuhan. Saya kaget. Pamit sama Tuhan mau kemana? Maaf, saya mau bunuh diri. Tapi saya mau datang ke gereja lebih dulu untuk pamit sama Tuhan. Jadi saya mau berdoa di gereja supaya saya kalau bunuh diri selamat. Model kan? Model. Gak tahu tahun berapa itu saya. Saya berkata, Ibu, terus gimana? Sebentar Ibu pulang mau bunuh diri. Tidak. Ketika saya pamit dan saya berdoa dalam hati saya kepada Tuhan, Tuhan bilang, tunggu sebentar, kamu harus mendengar firman-Ku. Betul ya, Tuhan itu pintar, Saudara. Dia tidak bilang, gak boleh. Ya, seperti ibu yang marah sama anaknya. Tuhan bilang, tunggu sebentar, kamu dengar firman. Nah, demikianlah dia mendengar firman, dan dia terus menangis sepanjang firman. Dan dia mengambil keputusan untuk dia tidak bunuh diri. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan jawaban dari firman. Saudara, seorang pemuda ini juga demikian. Dia pamit sebelum dia bunuh diri. Saudara. Dan Tuhan memberkati dia ketika dia taat pada suara Tuhan. Kamu harus mendengar firman. Kalau kamu sudah mendengar firman, aku memberkati kamu, kamu sudah tidak kepengen bunuh diri. Kamu kepengen hidup karena hidupmu luar biasa. Makanya selalu saya minta supaya saudara, masalah apa sih yang membuat saudara diperdaya dengan kelicikan iblis? Saudara, saudara harus begitu yakin. Aku harus penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus harus mengurapi kepalaku sehingga aku mempunyai hati yang senang. Gawe senenge ati. Katakan, gawe senenge atiku. Nah, saudara, kalau saudara bisa menerima kesenangan dari Roh Kudus, oh saudara, iblis itu habis segala tipu daya dan kelicikan. Gak bisa dalam hidup saudara. Katakan, amin. Halo, amin.
2: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi YouChannel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
3: Petra FM.

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM. Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima, satu jam, lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
3: Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Kita Prima. Kita Prima. Kita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasan yang banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Plengkung. Nah, Plengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang plengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai plengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 plengkung aja, yaitu Plengkung Tarunasuro atau Plengkung Wijilan, serta Plengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Plengkung Gading. Nah, 3 plengkung lainnya adalah Plengkung Madyasuro, Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari, serta Plengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih, plengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi, serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

0: Petra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam ilmu komunikasi ada sebuah teori yang dinamakan The Rule of Eight, ya, aturan 8 kali, The Rule of Eight. Maksudnya apa? The Rule of Eight maksudnya adalah jika kita ingin pesan yang kita sampaikan kepada orang lain itu dimengerti, ya, maka kita harus menyampaikan pesan tersebut 8 kali, ya. Jadi kita menyampaikan satu informasi itu bisa disampaikannya sampai 8 kali. Oh, banyak sekali ya. Ya, betul. Kenapa? Karena kalau kita sampaikan sekali saja, barangkali orang itu hanya menangkap sekilas, ya. Disampaikan 2 kali mungkin dia sedikit menangkap. 3 kali dia lebih mengerti. 4 kali mungkin dia sudah mulai telinganya dalam tanda kutip berdiri ya. Ini kok dibicarakan terus? Apa ini? Begitu ya. Dan kalau sampai 8 kali mungkin orang itu akan bilang, kamu kok ngomong ini terus berulang-ulang sih, maksudnya apa? Ya. Nah, ketika sampai pada titik itu berarti dia sudah benar-benar mengerti apa yang kita ucapkan. Memang rules of age tidak selalu harus kita lakukan ini ya, dalam setiap hal gitu. Tetapi pada hal-hal yang penting, yang sangat penting tentunya di dalam bisnis ataupun dalam apa, itu perlu kita lakukan. Karena kalau itu hal penting, tentu kita ingin memastikan orang yang menerima info itu benar-benar mengerti. Misalnya Anda mendapat pesan untuk mengirimkan barang, ya, mengirimkan barang dan harus dikirimkan hari ini sebelum jam 12. Anda perlu menyampaikan itu, dan sementara ini sudah jam 9, katakanlah begitu ya. Kalau kita menyampaikan hanya dengan tolong itu diantar sebelum jam 12 sekali, mungkin orang yang menangkap hanya karena sibuk, dia tidak bisa menangkap dengan sepenuh hati. Tapi kalau kita ucapkan berkali-kali, dia mungkin akan merasakan urgensinya ya. Dan itulah yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya kegagalan komunikasi. Ya, ini sekali lagi namanya rule of eight. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.

0: salam dom tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love,
2: the voice of love.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Love and Inspiration
5: Petra 105.7

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya. Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik.

0: 0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.

0: Kartini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ininya, ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang, ya, di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya, ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain, tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar, kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: 99.9 Salam Top Tetap Optimis Bersama
1: 105.7 Metro FM The Voice of Love
2: The Voice of Love
3: Kisi Musik Kilas Informasi dan Musik

0: Pesta, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Sahabat Petra, segera kita ikuti perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Selamat beribadah, sehat, bahagia selalu.

0: Berkah dalam.
1: Selamat sore, berkah dalam.
0: Mari kita sapa teman-teman sahabat kita sebelah kiri, kanan, belakang. Kita bersama dengan semua orang yang berkehendak baik, sungguh ingin mensyukuri pengalaman kebersamaan dan juga rahmat dari Allah, dan kita bawa juga segala dosa dan kesalahan kita. Maka mari kita hening sejenak, kita akui dosa dan kesalahan kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengundang kami untuk hadir dalam Ekaristi ini, namun seringkali kami melukai hatimu dengan tindakan kami. Tuhan, kasihanilah kami.
1: Tuhan, kasihanilah kami.
0: Tuhan Yesus, Engkau adalah pokok anggur sejati. Ampunilah kami yang belum berbuah seperti yang Engkau kehendaki. Kristus, kasihanilah kami.
1: Kristus, kasihanilah kami.
0: Tuhan Yesus, Engkau menghendaki kami untuk berbuah kesetiaan. Namun kami belum berakar yang kuat untuk menaati kehendak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami.
1: Tuhan, kasihanilah kami.
0: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.

Saudara-saudari, mari kita bawa intensi kita personal kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan juga dengan rasa syukur. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengerti setiap kegelisahan hati kami. Bimbinglah kami umat-Mu untuk hidup semakin berakar di dalam Engkau dan hidup seturut pedoman Injil-Mu. Bukalah hati kami ya Bapa, agar melalui sabda-Mu yang akan kami dengarkan, kami sungguh-sungguh membuka hati kami dan membawa kerapuhan diri kami untuk kami satukan dalam perayaan syukur ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.

Pembacaan dari kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, lalu menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan di atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika para penggarap itu melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, teman-teman muda, selamat sore. Opa, oma, selamat sore. Masih sehat? Jogja belum hujan, nggih. Jakarta beberapa kali sudah hujan, Jogja masih belum. Jogja makin panas saja. Saudari, saudara, teman-teman muda, siapapun yang berkehendak baik yang datang dalam Ekaristi sore ini, kalau kita amati, lihatlah kiri kanan saudari-saudara, berbagai macam dari Sabang sampai Merauke, kata seorang penyair lagu. Dari yang kulitnya hitam seperti saya, sampai yang putih seperti artis Korea, semua ada di gereja ini. Baik yang di luar kepanasan, yang di dalam pun sama panasnya walaupun sudah ada AC. Lihatlah keunikan yang ada di sekitar kita, minimal yang ada di dalam gereja ini, dan juga yang ada di kota Jogja. Ada yang senior, ada yang junior, ada yang datang untuk berlibur saja, ada yang karena pekerjaan, ada yang mager, ada yang putus asa, tidak dapat pekerjaan terus, ada yang belum bisa move on, dan seterusnya. Bagi saya inilah gambaran nyata dalam bacaan hari ini, baik dari kitab Nabi Yesaya bacaan pertama dan bacaan Injil, bahwa ini gambaran dari analogi kebun anggur. Gereja kita adalah gereja yang plural. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang set A, set B, you know. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sukses, ada yang masih berjuang. Ya, inilah kebun anggur kita. Kebun anggur bukan hanya gambaran dalam bacaan Injil, tapi gambaran realitas hidup kita. Kita ini, menurut saya, boleh setuju, boleh tidak, dengan segala keterbatasan, dengan segala kelebihan, adalah kebun anggur Tuhan. Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya dan Injil Matius, bahwa Allah adalah pemilik kebun anggur yang luar biasa itu. Kita ini hanya mendapat titipan. Kita bukan pemilik. Maka sebenarnya kita tidak punya hak bahkan atas hidup kita sendiri. Ya, pepatah lama mengatakan semuanya itu titipan Gusti. Hidup itu hanya mampir ngumbi. Bar ngumbi ya wis budal maneh ya. Setelah segar ya akan haus lagi. Tapi yang satu saat yang perlu kita sadari bahwa bahkan hidup saya sendiri bukan milik saya. Kebun anggur hidup saya ini pemiliknya adalah Tuhan Allah. Maka dalam kondisi itu, saudari-saudara, dialah yang akan memberikan proses perawatan. Dialah yang akan memberikan semua berkat kepada kita. Kesempatan punya keluarga, walaupun keluarganya tidak ideal. Kesempatan punya pekerjaan, walaupun gajinya UMR, ya dong. Kesempatan punya komunitas, kesempatan boleh kuliah di Jogja, walaupun mungkin kampusnya tidak terkenal seperti mungkin PTN yang bonafit di kota Jogja. Tapi bagi kita, menurut saya, inilah fasilitas, inilah anugerah dari Tuhan. Kebun anggur kita memang mungkin tidak sangat subur, tetapi Tuhan tetap memberikan berkat sesuai dengan kapasitas kita. Nah, pertanyaannya bagi saya adalah, dan juga bagi kita, kalau Tuhan sudah memberikan semuanya sebaik-baiknya menurut kacamata Tuhan, harapannya harusnya yang berbuah adalah baik. Harapannya dalam hidup kita itu ada kasih. Harapannya di hidup kita itu ada kejujuran. Ada daya juang untuk bertahan dalam kesulitan. Dan minimal ada senyum di tengah segala kesulitan hidup kita. Tetapi saya juga mengakui bahwa kelemahan diri kita terkadang lebih kuat. Sehingga buah yang terjadi, yang kita alami sehari-hari adalah apa? Kelelahan, stres, pusing, mungkin ada pada titik bosen, putus asa, atau mungkin kita masih keras kepala dengan egoisme kita. Harapannya buahnya itu berbuah dalam kegembiraan, sukacita, minimal lewat senyum yang tulus. Tetapi yang terjadi adalah ya, yang tidak baik. Dalam bacaan pertama dikatakan Yesaya, buahnya adalah buah anggur. Buahnya buah anggur, tapi anggurnya itu masam. Buah yang baik, benihnya baik, tapi setelah tumbuh dalam hidup kita, buahnya itu anggur, masih anggur, tapi asam. Nah, lalu saya bisa bertanya dalam minimal dalam diri saya, kenapa ya buahnya itu kok jadi asem? Tetap anggur, tapi kok asem? Bagi saya inilah kemudian sedikit ada jawaban di bacaan Injil, dalam Injil Matius. Dikatakan penggarap-penggarap itu jahat dan serakah. Mereka lupa bahwa kebun anggur ini miliknya Tuhan, bukan milik saya. Maka tidak ada hak untuk saya mengakuisisi. Lalu dalam hidup kita, apa yang bisa membuat akhirnya buah anggur kita yang kita hasilkan itu asem? Biasanya dari pengalaman saya, kerap kali semakin tua, semakin punya pengalaman, seakan-akan kita punya validasi untuk apa? Menghakimi orang lain. Kita seakan-akan punya hak untuk mengatur, termasuk kalau kita punya status sosial yang tinggi, kalau kita punya kekayaan, kalau kita punya kewenangan yang lebih, seakan-akan kita akan bisa mengatakan, kamu itu bawahan saya, kamu harus ikut saya. Padahal kita diingatkan, hidup orang itu adalah milik Tuhan. Dia ikut kita karena dia menggantungkan hidupnya pada kemurahan hati kita. Maka di situ poin pertama yang membuat anggur kita itu asam bisa jadi adalah kita seakan-akan punya hak mengatur hidup orang lain. Dan kita lupa bahwa Tuhanlah yang harusnya mengatur hidupnya. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bagi kita sebagai orang muda, saya juga pernah muda, sekarang sudah mau kepala 4 itu ya, udah boyoen gitu ya, udah mulai terasa badannya tidak kuat untuk bergadang dan sebagainya. Bagi orang muda, kerap kali kita sibuk untuk mengejar namanya validasi, mengejar IPK tertinggi harus 4,0. Eksistensi saya itu harus cantik seperti artis Korea. Saya mengeluarkan begitu banyak dana finansial untuk itu. Seakan-akan kita ingin mengatakan, Tuhan, saya punya hak atas hidup saya. Jangan atur hidup saya. Kita sudah punya bekal hidup jujur, ketulusan, sopan santun, dan sudah kita diajarkan sejak kecil. Tetapi kerap kali dalam relasi dalam masyarakat kita, yang tumbuh bukanlah berani memperjuangkan kejujuran, berani memperjuangkan ketaatan, atau berani sungguh untuk bertahan dalam kesulitan. Yang terjadi adalah apa? Kita mengejar hanya untuk kepentingan diri kita. Kita mudah cemas, berlebihan, overthinking. Dan kerap kali kita kehilangan Allah dan putus asa. Seakan-akan kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, hidup ini hidup saya. Maka jangan atur-atur saya. Padahal kita lupa, sekali Tuhan mengatakan seperti dalam apa ya, film itu ya. Sekali Tuhan mengatakan, saatnya sudah tiba, kembalilah. Pada saat itu juga, kesombongan yang kita bangun akan sia-sia. Yang terjadi adalah ratap dan kerta gigi. Karena apa? Kesempatan berbuat baik akhirnya berhenti. Nah, saudari-saudara, kalau melihat itu rasa-rasanya semua hidup kita kok beban ya? Ya, itulah hidup kita. Tapi ada sebuah hiburan dari bacaan kedua, dari surat Filipi. Paulus mengatakan, jangan khawatir, bawalah dalam keheningan doa. Kecemasan akan persoalan hidup kita pasti akan membawa overthinking, kesulitan. Tetapi ketika ada orang mengatakan, jangan khawatir, aku mendukungmu. Jangan ragu, aku mendoakanmu. Dan Tuhan akan mengatakan, nak, le, dek, yu, om, tante, oma, opa, berjalanlah terus, berjuanglah terus. Aku akan selalu menyertaimu. Bagi saya ini adalah sebuah harapan, doa yang nyata. Allah yang hadir bukan lewat hanya dalam doa, tapi lewat ucapan positif orang-orang di sekitar kita. Jangan khawatir, aku mendoakanmu. Dan yang kedua yang bagi saya menarik dari Rasul Paulus dalam bacaan kedua adalah, biarlah damai sejahtera Allah menyertai segala hidup kita. Saat hidup kita dengan penuh beban, ingatlah Tuhan akan mengatakan, damai sejahtera akan melampaui akal sehat. Orang yang sakit, memang dia akan dibantu oleh obat, tetapi akhirnya rasa damai, kegembiraan dari di dalam dirinya, itulah yang akan sungguh menjadi berkat, sehingga dia akan bangkit. Dokter, obat-obatan tidak akan berbuat apa-apa, berdampak apa-apa, kalau dari diri orang itu sendiri tidak mau memperjuangkannya. Dan akhirnya saudari-saudara, semuanya itu nyata dalam tindakan, nyata dalam perbuatan, kata, tangan, mulut, dan mungkin juga jari jemari kita. Menjadi berkat, berbuah dalam kesetiaan, akhirnya berani untuk memperjuangkan keluhuran nilai hidup. Pertama-tama bukan soal kesulitan, tapi bahwa kita berbagi, kita berjuang bersama. Hidup ini milik Tuhan. Kita memperjuangkannya agar menjadi berkat bagi sesama. Maka pesan akhirnya saudari-saudara adalah, mari kita rendahkan ego diri kita. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Dan mari bersama orang-orang yang berkehendak baik, kita bangun pengharapan, saling mensupport satu sama lain. Jangan takut, jangan khawatir. Mari kita berjalan bersama memperjuangkan damai sejahtera. Minimal lewat senyum yang tulus dari hati kita, sekalipun mungkin itu sulit. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

0: Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah.
1: Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Bapa, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalib serahkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan itu dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan kerajaan, kehidupan kekal.
0: Kerajaan Allah akan diberikan kepada setiap orang yang terbukakan rahmat panggilannya untuk berbuah. Marilah kita panjatkan doa-doa kita agar kita selalu memiliki hati yang terbuka dalam menerima kerajaannya yang nyata di tengah-tengah kita.
2: Gereja menghadapi tantangan-tantangan zaman seperti pohon anggur yang tidak hanya tumbuh sendiri di ladangnya. Ya Bapa, dampingilah para pemimpin gereja untuk semakin teguh membimbing kami, umat gembalaan-Mu, untuk berbuah manis seperti yang Engkau harapkan. Tanggal 7 Oktober adalah hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Ya Bapa, sebagai kota pelajar dan kota wisata, semoga Yogyakarta tumbuh sebagai kota yang aman dan sebagai kota perjumpaan berbagai suku dan budaya. Yogyakarta berkembang sebagai kota yang penuh toleransi. Anak-anak adalah tunas kehidupan yang dipercayakan Tuhan kepada kita di dalam gereja. Ya Bapa, semoga anak-anak-Mu semakin Kau tuntun agar bertumbuh dalam kasih dan iman, berakar kuat dalam Kristus. Jadikanlah mereka pribadi yang setia, jujur, dan penuh kasih terhadap sesama. Kita dipanggil untuk berhimpun di sekitar altar ini sebagai pekerja-pekerja di ladang anggur Tuhan. Ya Bapa, semoga cinta-Mu semakin menjadi pupuk bagi kami dalam bekerja di ladang anggur-Mu, sehingga kami memiliki hati yang teguh pula dalam setiap karya hidup kami.
0: Untuk intensi kita, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengarkanlah doa yang kami panjatkan kepada-Mu ini sebagai penguat hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.
3: Saudara-saudari terkasih, mohon perhatian untuk beberapa pengumuman berikut. Umat yang diperkenankan menerima Komuni Kudus adalah yang telah dibaptis secara Katolik dan telah menerima Komuni pertama. Doa Rosario diadakan setiap Senin sampai Jumat pukul 16.45, sedangkan Sabtu dan Minggu pukul 15.45. Para pasutri yang menikah di bulan Oktober diundang terlibat dalam Ekaristi Penyegaran Janji Perkawinan yang dilaksanakan pada Minggu 25 Oktober pukul 9. Informasi dan pendaftaran sampai 19 Oktober di Sekretariat Gereja pada jam kerja. Perayaan Ekaristi Mingguan pada Sabtu 17 Oktober diadakan hanya satu kali, yaitu untuk penerimaan Sakramen Krisma. Maka umat dihimbau untuk menghadiri Ekaristi Mingguan di jadwal lainnya. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama bagi pasangan Aloysius Agung Prakoso dari Gereja Santo Antonius Muntilan dengan Teresia Tiastea Kirana dari Gereja Santa Maria Asumpta Gamping. Barnabas Bagas Cesario dari Gereja Santo Yosef Medari dengan Gilberta Galuh Kirana Larekani dari lingkungan Santo Petrus Kota Baru. Pengumuman ketiga bagi pasangan Franciscus Saverius Edi Kurniawan Hertanto dari lingkungan Bernadetta Sendowo, Blimbing Sari, dengan Kristina Wiwit Tri Lestari dari Gereja Santo Yosef Matraman, Jakarta Timur. Umat yang mengetahui halangan atas perkawinan tersebut wajib memberitahu pastor paroki. Pengumuman lainnya dapat dilihat di media sosial, website, dan papan pengumuman gereja. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk menghantarkan persembahan kita menuju altar Tuhan dengan diiringi nyanyian persembahan. Terimalah ya Bapa, dari Mada Bakti nomor 233.

0: Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa yang Maha Kasih, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan sebagai tanda penyerahan hidup kami kepadamu. Semoga dengan tetap berakar dalam Kristus, kami semakin teguh dalam iman dan berbuah dalam kesetiaan melalui setiap perkataan, karya, dan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.
0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
1: Sudah layak dan sepantasnya.
0: Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab engkau mengasihi dunia dengan belas kasihmu sehingga engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau mengendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali hal dosa. Karena engkau mencintai kami sama seperti engkau mencintai putramu. Ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerahmu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan kami. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan penuh sukacita memuliakan dikau sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan penjuran roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami sembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakan dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang hidupnya berkenan kepadamu, semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan muliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persetuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita nyanyikan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri.

0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
1: Dan bersama roh.
0: Anak Domba Allah.
2: Yang telah berdosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak Domba Allah.
2: Yang telah berdosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak Domba Allah.
2: Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
0: Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah Anak Domba Allah, lihat-lihat Dia yang menghapus dosa dunia. Maka berbagilah kita yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Ya Tuhan, setidak pantas. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
1: Amin.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, melalui sabda dan santapan kudus ini, kami diteguhkan sebagai anak-anak-Mu. Semoga berkat perjamuan kudus ini, kami semakin memiliki iman yang kuat, yang semakin mengobarkan semangat kami sebagai pewarta kabar sukacita-Mu yang setia, hingga kelak kami bersatu dengan-Mu di surga. Kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Saudari-saudara, terima kasih atas kebersamaan kita sore hari ini dalam Ekaristi. Dan juga terima kasih untuk semua petugas, lektor, lektris, prodiakon, kemudian teman-teman misdinar, panitia misdinar, pendamping, teman-teman kur, organis, kemudian tatip, koster, dan semua umat yang hadir. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Saudari-saudara, mari kita menjadi sahabat berbagi kegembiraan untuk orang-orang di sekitar kita. Mohon, mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat dari Allah. Tuhan bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Semoga Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus memberkati kita, keluarga kita, pekerjaan kita, orang-orang yang kita doakan, khususnya kedamaian jiwa Opa Victor Rudi Sulistio, Bapak Siswoyo, Divina Dialeta Septiani, Adik Tan Lilian, Ibu Teresia Sri Karningsih, Papa Chong Hien Sien, dan Bapak Edi Setiawan, serta doa-doa orang-orang yang kita doakan menjadi berkat bagi sesama, Bapak dan Putera dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Saudari-saudara, marilah kita pulang jadi berkat bagi sesama. Syukur kepada Allah.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Petra FM.

Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Edisi kali ini, Mutiara dalam Lagu hadir untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa Allah adalah sumber segala berkat. Di awal perjumpaan ini, mari kita dengarkan bersama-sama satu pujian yang berjudul Doa Yabes yang akan dibawakan oleh Angel Peter.

0: Pendengar, doa Yabes adalah sebuah doa yang akhir-akhir ini banyak diperdebatkan. Tetapi di sini kita bukan untuk memperdebatkan tentang doa Yabes, melainkan untuk memberikan penghiburan serta mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Karena mungkin sebagian dari kita belum mengetahui doa Yabes, Anda bisa membuka 1 Tawari 4 ayat 9-10, di mana di sana difirmankan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Sementara itu pendengar, dalam ayat 10 difirmankan, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Pendengar, firman ini mengatakan bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudaranya, dan Yabes menekankan bahwa berkat dan perlindungan dari Allah tidak datang secara otomatis, tetapi terjadi sebagai hasil dari upaya penyerahan hidup kita kepada Tuhan.
1: Mungkin engkau merasa sudah terlalu lama menunggu berkat dari Tuhan, merindukan pertolongan Tuhan, sehingga engkau merasa berputus asa karena pertolongan tidak pernah kunjung tiba.

0: engkau tidak akan mampu untuk menampungnya. Lumbungmu akan menjadi penuh. Sukacitamu ada di dalam rumahmu. Dan semua yang engkau inginkan sudah tersedia bagimu. Tuhan itu baik dan penuh kasih.
1: Hujan berkat dari Tuhan itu yang kami perlukan. Hujan berkat di sini bukanlah kejadian yang sesungguhnya, seperti hujan kepingan uang atau hujan lembaran-lembaran uang kertas. Berkat Tuhan tidak selalu menunjukkan berkat ekonomi. Dalam Yehezkiel 34 ayat 26 difirmankan, "Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya." Itu adalah hujan yang membawa berkat. Yang dimaksudkan, Nabi Yehezkiel berbicara tentang suatu masa ketika turun hujan yang membawa berkat bagi orang tebusan dan juga kepenuhan kehadiran Allah di antara umatnya. Seperti dikatakan dalam ayat 30, "Dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan, Allah mereka, kaum Israel, adalah umatku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu." Demikianlah firman Tuhan Allah.

Pendengar Ratapan 3 ayat 22 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Karena setiap hari adalah hari Tuhan, selalu ada berkat, selalu ada mukjizat Tuhan. Masalah boleh datang dalam hidup Anda, tetapi bagi anak-anak Allah yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada satu hari pun yang boleh berlalu tanpa memuji dan bersyukur kepada Allah. Karena semua berkat dan karunia-Nya untuk kita, kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua dengan berkat-berkat pemeliharaan-Nya setiap hari, setiap saat.

Pendengar, dalam Mazmur 23 ayat 6a difirmankan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Apakah Anda sungguh-sungguh percaya berkat Tuhan? Pujilah nama Tuhan sebagai sumber berkat dalam kehidupan Anda.

0: Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: Pendengar, dalam kitab Bilangan bab 6 ayat 22 sampai 27 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Kata memberkati dalam firman ini mengandung ide bahwa kehadiran, tindakan, dan kasih Allah memasuki kehidupan seseorang yang setia sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh-Nya. Pemberian berkat Allah dan perlindungan-Nya diberikan kepada manusia untuk mengusir kuasa-kuasa kejahatan dan segala sesuatu yang merugikan kesejahteraan hidup kita. Sinar wajah Tuhan akan menerangi hidup kita berupa kebaikan hati, kehendak baik, dan kasih karunia Allah, yaitu pengampunan, kasih, dan kuasa penyelamatan-Nya. Sedangkan wajah Allah, yaitu pemeliharaan dan berkat yang berlimpah dalam hidup kita, serta damai sejahtera, berarti tidak ada kekurangan apa-apa, atau menerima segala sesuatu yang diperlukan untuk menjadikan hidup ini sungguh-sungguh hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Jika Anda ingin berbagi pengalaman Anda, ingin memberikan kesaksian, ingin memberikan respons atas program ini, Anda bisa mengirimkan pesan ke 0855 885 1006. Tuhan Yesus memberkati.

0: إبرة أفام.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Mitra FM

Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1039. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.4.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration. Petra 105.4.

kau tetap Tuhan. Selamanya kau tetap Allah. Selamanya engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu Yesus. Yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.

105,7 Petra FM. Radio Petra FM Jogja. Sahabat Petra, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Injil dalam Melodi, program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi di Radio Petra 105,7 FM setiap hari Sabtu jam 8:30 malam. Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama.

Pada suatu malam di tahun 1886, dalam sebuah kebaktian penginjilan yang dilakukan oleh Dwight L. Moody di Brockton, Massachusetts, seorang pria muda berdiri untuk bersaksi mengenai keyakinan keselamatannya. Ia berkata, "I am not quite sure, aku tidak terlalu yakin." Maksudnya mengenai keselamatannya. "But I am going to trust and I am going to obey." Tapi aku akan percaya dan aku akan taat. Daniel B. Towner yang menjadi penyanyi dan pemandu pujian dalam kebaktian tersebut begitu terkesan oleh kesaksian pemuda tersebut sehingga ia menuliskan kalimat itu dan mengirimkannya kepada temannya John H. Semis, seorang pendeta Presbyterian. Semis yang terinspirasi oleh kalimat dan kisah pemuda tersebut segera mengubah sebuah chorus yang berbunyi "Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey." Percaya dan taat, karena tidak ada jalan lain untuk bahagia dalam Yesus selain percaya dan taat. Dan dalam waktu singkat ia melengkapi chorus tersebut dengan 5 stansa atau bait dan mengirimkannya kembali kepada Towner yang kemudian menciptakan tune atau melodinya. Sehingga terciptalah sebuah nyanyian yang berjudul Trust and Obey, percaya dan taat. Pada tahun 1985, Ian Mugger menerjemahkan nyanyian ini ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Siapa Yang Berpegang. Dan tim nyanyian GKI memasukkannya ke dalam buku Nyanyikanlah Kidung Baru atau NKB nomor 116. Tema utama nyanyian ini sudah jelas, yaitu mengenai kepercayaan atau keyakinan dan ketaatan. Tampak dari frasa trust and obey yang diulang di setiap akhir bait dan 2 kali di refrain masing-masing bagian awal dan akhir. Sehingga jika nyanyian ini dinyanyikan secara lengkap, frasa trust and obey akan diulang sebanyak 15 kali. Namun sayang dalam terjemahan bahasa Indonesia versi Ian Mugger hal ini kurang tampak jelas. Refrainnya diterjemahkan menjadi percayalah dan pegang sabdanya. Hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Taat diterjemahkan secara bebas menjadi memegang sabda Tuhan. Sehingga dalam buku NKB nyanyian ini dikategorikan sebagai nyanyian sambutan atas pelayanan firman, yaitu sebagai pengaminan firman. Bait 1 nyanyian ini berbicara mengenai betapa mulianya hidup orang-orang yang percaya dan taat, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia, orang-orang yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya. Mereka akan hidup dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bait 2 menceritakan mengenai sinar senyum dari wajah Tuhan yang akan menghapus bayang-bayang gelap dan menghilangkan rasa takut dan syak atau keraguan dari hidup orang-orang yang berpegang padanya. Beberapa buku nyanyian menghapus bait ini karena berisi gambaran yang mungkin kurang realistis mengenai kenyataan hidup di dunia ini. Dalam bait yang ketiga, kita diyakinkan bahwa Tuhan itu selalu dekat dan akan menjamin berkat bagi orang-orang yang berpegang padanya. Sehingga kita akan mampu mengatasi segala kesedihan dan kepedihan yang kita alami karena Tuhan berperan di dalam hidup kita. Namun bait keempat mengingatkan kita bahwa kebahagiaan serta kasihnya yang kekal baru akan kita terima jika kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita dalam kepercayaan dan ketaatan yang total kepadanya. Dan bait kelima atau terakhir menggambarkan persekutuan indah dengan Tuhan yang akan kita nikmati ketika kita sungguh mau mendengar, patuh, dan tetap berpegang padanya. Bersama dengan orang percaya di seluruh dunia, kita menantikan saat yang indah ini. Ketika kita bisa duduk di kakinya, berjalan bersamanya dalam terang kasihnya. Karena itu, mari kita terus percaya dan taat. Trust and obey.

Radio Petra FM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto Kadarusman dan Ibu Ria Prawiro dari Jakarta yang sudah mendukung program Injil dalam Melodi di Radio Petra. Tuhan

Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.

0: Sahabat Petra, baru saja kita mendengarkan program Injil dalam Melodi dari Radio Petra 105,7 FM. Injil dalam Melodi, program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama. Jangan lupa setiap Sabtu jam 8:30 malam Injil dalam Melodi di Radio Petra FM Jogja.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Petra FM.

Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini, "Terima kasih Yesus," berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama,

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, mohon perhatiannya, kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami, @PDAM Tirta Sembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, "Jika demikian, lakukanlah ini. Ambillah dan bawalah hasil terbaik negeri ini dalam wadah gandumu kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, kacang pistasio dan buah badam. Bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan pergilah kembali kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya memberimu belas kasihan dalam pandangan orang itu, supaya ia mengizinkan saudaramu yang lain itu dan Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika aku terpaksa kehilangan anak-anakku, biarlah aku kehilangan." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kejadian pasal 43 ayat 12. Bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Renungan hari ini berjudul Manusia Dapat Berubah. Saat mendengar nama Yakub, di benak mayoritas kita terbersit sesuatu yang negatif, seperti licik, penipu, pembohong. Pernah ia memperdaya Esau kakaknya yang kelelahan untuk menukarkan hak kesulungannya dengan makanan. Pernah ia menyamar sebagai Esau demi mendapat berkat dari Ishak sang ayah. Pernah ia mengakali ternak kepunyaan Laban mertuanya agar melahirkan anak-anak yang sesuai dengan ciri-ciri dari upahnya. Selang bertahun-tahun kemudian, terjadi bencana kelaparan. Yakub menyuruh anak-anaknya berangkat ke Mesir untuk membeli gandum. Namun uang pembelian tersebut dikembalikan dalam masing-masing mulut karung pemuat gandum. Pada keberangkatan yang kedua, Yakub menyuruh anak-anaknya membawa uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan harus diserahkan kembali kepada pihak penjual. Yakub berpikir hal itu adalah kekilafan, dan ia tidak memperbolehkan anak-anaknya mengambil keuntungan atasnya. Si licik menjadi tulus. Si penipu mendorong tindakan kejujuran. Si pembohong mengajarkan untuk menyatakan kebenaran. Dari sini kita menengok sebuah pelajaran berharga, bahwa manusia dapat berubah. Sikap seseorang yang tadinya buruk dapat berubah menjadi baik. Manusia dapat berubah, maka itu berarti kita tidak boleh putus asa menghadapi orang-orang yang tampaknya bebal. Jika hari ini perkataan kita diabaikan, hari esok mungkin mereka mau mendengarnya. Hari esok juga masih memiliki hari esoknya lagi. Selama napas hidup masih berembus, kita masih dapat mengharap perubahan sikap seseorang. Ingatkan diri sendiri untuk tidak lelah menasehati sesama supaya membenahi perilaku mereka, pula terus bersemangat menjangkau jiwa-jiwa bagi Yesus. Selama napas masih berembus,
masih selalu ada kemungkinan bagi seseorang untuk bertobat.

yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Saudara siap untuk memuji Tuhan lagi, amin. Masih belum kedengaran suaranya, mana semangatnya? Bewo! Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang terbesar dan termulia.

Shalom, kiranya damai dan sejahtera senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, pada malam hari ini kita bersama akan mengakhiri hari dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan di dalam doa. Bersama dengan saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Maka marilah kita menyiapkan hati untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh dengan kasih, kemurahan, dan kebaikan, dengan kerendahan hati kami menghadap-Mu dan mengucap syukur atas setiap berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan menyertai dan menolong kami untuk menjalani hari kami dengan segala tugas, tanggung jawab, dan aktivitas kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk semakin mampu mensyukuri atas setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan, bahkan atas setiap tugas panggilan kami masing-masing. Pada malam hari ini kami bersama-sama ingin menyerahkan seluruh pergumulan kami di hadapan-Mu, baik di tengah kehidupan keluarga kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk kami membangun relasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mampu membangun relasi yang harmonis, penuh dengan kerukunan di tengah kehidupan keluarga kami, sehingga kami mampu mewujudkan cinta kasih Tuhan melalui kehidupan keluarga kami masing-masing. Relasi kami sebagai orang tua dengan anak-anak kami, tolonglah kami sehingga kami mampu menjadi teladan yang baik, kami mampu mendatangkan sukacita dan berkat, bahkan kami sebagai orang tua mampu menjadi sahabat bagi anak-anak kami. Relasi antara menantu, mertua, kakak, adik, dan relasi-relasi yang lain, bahkan relasi sebagai suami dan istri, Tuhan tolonglah kami, sehingga kami mampu mewujudkan kesetiaan, kerendahan hati, sehingga dalam kehidupan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera. Terlebih dalam setiap harapan dan kebutuhan di tengah keluarga, kiranya Tuhan juga mencukupkan melalui pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Kami dapat bekerja dengan penuh syukur dan tanggung jawab, penuh dengan kejujuran, sehingga melalui pekerjaan dan usaha yang kami lakukan ini dapat menjadi berkat bagi keluarga kami, bahkan kami juga mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Untuk masa depan anak-anak kami dengan segala harapan mereka, Tuhan juga yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan ketekunan dan keberanian, bahkan Tuhan memberikan masa depan yang baik bagi setiap anak-anak kami. Bahkan dalam pergaulan mereka ketika mereka bersama dengan teman-teman, tolonglah mereka untuk bisa memilih pergaulan yang baik di tengah kehidupan modern ini, sehingga mereka senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami juga memohon berkat-Mu bagi mereka yang saat ini sedang merindukan pekerjaan, pasangan hidup, buah hati di tengah keluarga. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan pergumulan saudara-saudara kami yang saat ini berbeban berat dengan persoalan-persoalan yang sedang mereka alami. Baik persoalan ekonomi, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan cara dan jalan yang baik, sehingga mereka dapat merasakan kecukupan melalui apa yang mereka upayakan dan lebih melalui berkat Tuhan. Mereka yang merasa kesepian dimanapun mereka berada, Tuhan juga yang memberikan penghiburan dan kekuatan bahkan pengharapan, sehingga mereka tetap mampu bertahan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, janda, duda, Tuhan yang menolong dan memberikan mereka kekuatan, penghiburan dan kesehatan bagi mereka. Saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan, saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan yang hanya dari Tuhan. Untuk keluarga yang dengan setia mendampingi, merawat, kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan keselamatan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan
menguatkan mereka. Bapa yang ada di surga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi bencana alam, musibah. Kiranya Tuhan menolong mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberikan cara dan jalan yang baik. Tuhan menguatkan mereka, memberikan mereka keselamatan. Bahkan kami semua, Engkau berikan hati bagi kami untuk berempati, peduli kepada sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Terlebih juga untuk kehidupan bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami ini, sehingga bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa dan negara yang semakin bertumbuh, semakin berkembang, bahkan semakin mewujudkan toleransi, kerukunan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemimpin kami, mampukan mereka untuk memimpin dengan penuh hikmat dan tanggung jawab. Kami semua sebagai masyarakat, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami mampu mewujudkan toleransi satu dengan yang lain, hidup dalam kerendahan hati, dan kami mampu saling menerima satu dengan yang lain. Terkhusus kami juga memohon berkat-Mu bagi siaran Radio Petra ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati sehingga siaran Radio Petra ini semakin mampu berkembang dan semakin mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pada akhirnya malam hari ini kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati istirahat kami pada malam hari ini sehingga kami dapat beristirahat dengan baik, dan esok pagi kami dapat kembali bangun dalam kekuatan dan kesegaran yang baru yang hanya dari Tuhan. Inilah ya Bapa, seruan kami dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, doa bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute Pasaraya.
2: Petra.
3: Petra.

Kami berserah Tuhan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami berkata kepada-Mu Tuhan.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra Streaming Radio.
2: Dengarlah suaranya yang begitu manis dan lembut, memanggil saudara dan saya untuk datang kepada Dia, supaya saudara dan saya

Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini tanggal 3 Oktober 2026, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah menerima ajaran dan didikan. Berdasar dari bacaan Yeremia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Akan tetapi mari sebelum kita bersama-sama menerima dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita siapkan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Hati kami berlimpah syukur dan sukacita ya Tuhan, atas setiap kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mengawali hari dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan menolong setiap kami, menerangi hati kami masing-masing, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami tidak hanya mengerti, tetapi kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan segala keterbatasannya, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan diambil dari Yeremia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Akan tetapi pada saat ini saya hanya akan membacakan ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, jikalau ingin membacanya secara keseluruhan, dapat membacanya secara pribadi. Yeremia pasal 6 ayat 10 yang demikian firman Tuhan. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh, telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh, firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Tema kita adalah menerima ajaran dan didikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar kata didikan, mungkin ada yang langsung teringat dengan masa kecil. Kita pernah dimarahi orang tua karena melakukan kesalahan. Atau mungkin kita pernah ditegur oleh guru, oleh dosen karena kita tidak mengerjakan tugas. Atau mungkin kita pernah dinasihati seseorang karena sikap kita yang kurang baik. Pada saat ditegur, biasanya kita tidak langsung merasa senang. Kadang kita merasa tidak nyaman. Bahkan mungkin kita berpikir, mengapa saya ditegur? Apa salah saya? Tetapi ketika kita semakin dewasa, kita mulai menyadari bahwa tidak semua teguran itu untuk menjatuhkan kita. Ada teguran yang justru menolong kita untuk menjadi lebih baik. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan bukan hanya ingin kita mendengarkan firman-Nya, tetapi Tuhan ingin kita menerima ajaran-Nya dan bersedia dididik oleh-Nya. Oleh karena itu dalam Yeremia pasal 6, Tuhan sedang berbicara kepada bangsa Yehuda. Keadaan mereka sudah sangat jauh dari Tuhan. Mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan ketidakadilan dan tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Masalah mereka bukan karena Tuhan tidak berbicara. Tuhan sudah berbicara dan Tuhan sudah memperingatkan. Tetapi
mereka tidak mau mendengar. Oleh karena itu, Sobat Petra yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini kita akan belajar akan tiga hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang bagaimana menerima ajaran, berarti mau mendengar firman Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-10 tadi. Kepada siapakah aku harus berbicara dan memberi peringatan supaya mereka mendengar? Sobat Petra yang terkasih, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan sebenarnya sudah berbicara kepada bangsa Israel. Nabi Yeremia sudah menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi persoalannya adalah mereka ini tidak mau mendengar. Ada perbedaan antara mendengar dan mau mendengarkan. Kita bisa datang ke gereja dan mendengar khotbah. Kita bisa membaca Alkitab. Kita bisa mengikuti pendalaman Alkitab. Tetapi belum tentu hati kita ini benar-benar mau menerima apa yang Tuhan katakan. Kadang-kadang kita hanya mau mendengar firman Tuhan yang menyenangkan hati kita. Kalau firman Tuhan berkata, "Aku mengasihi kamu," lalu hati kita sangat senang. Kalau firman Tuhan berkata, "Tuhan akan memberkati kamu," kita pun senang. Tetapi bagaimana kalau firman Tuhan berkata, "Ampunilah orang yang menyakiti kamu"? Lalu bagaimana jikalau Tuhan berkata, "Berhentilah melakukan dosa itu"? Atau rendahkanlah dirimu dan mintalah maaf. Di sini kita diuji. Apakah kita benar-benar mau menerima ajaran Tuhan atau kita hanya mau mendengar apa yang sesuai dengan keinginan kita? Orang yang mau menerima ajaran Tuhan adalah orang yang berkata, "Tuhan, ajarlah saya. Saya mungkin belum mengerti semuanya, tetapi saya mau belajar. Kalau ada yang salah dalam hidup saya, Tuhan tolong tunjukkan." Jadi, ketika kita membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, jangan hanya bertanya, "Apa yang saya dapat?" Tetapi tanyakan juga, "Apa yang Tuhan ingin ubah dalam hidup saya?" Itulah hati yang mau menerima ajaran. Lalu yang kedua, Sahabat Petra yang terkasih, kita juga mau belajar bahwa menerima didikan berarti bersedia dikoreksi. Ajaran memberikan kita pengetahuan tentang kebenaran, tetapi didikan menolong kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran itu. Dan untuk dididik, kita harus siap dikoreksi. Yeremia pasal 6 ini menunjukkan bahwa Tuhan menegur bangsa Yehuda karena kehidupan mereka sudah dipenuhi dengan kejahatan dan ketidakadilan. Tuhan tidak membiarkan mereka terus berjalan dalam kesalahan. Mengapa? Karena Tuhan peduli kepada mereka. Kadang kita berpikir bahwa teguran adalah tanda bahwa seseorang tidak menyukai kita. Padahal tidak selalu demikian. Orang tua menegur anaknya karena mengasihi anaknya. Guru menegur murid karena ingin muridnya bertumbuh. Dan Tuhan menegur kita karena Tuhan ingin kita hidup benar. Karena itu ketika Tuhan mendidik kita, jangan langsung berkata, "Saya tidak suka ditegur." Belajarlah berkata, "Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan melalui teguran ini?" Misalnya ketika kita ditegur karena mudah marah, mungkin Tuhan sedang mengajarkan kita tentang kesabaran. Ketika kita ditegur karena suka berbicara kasar, mungkin Tuhan sedang mengajarkan kita menjaga perkataan kita. Ketika kita ditegur karena sulit mengampuni, mungkin Tuhan sedang mengingatkan kita tentang pengampunan yang sudah kita terima dari Tuhan. Memang disadari bahwa tidak mudah menerima teguran. Tetapi orang yang mau bertumbuh adalah orang yang mau dikoreksi. Jangan sampai kita hanya mau mendengar pujian, tetapi tidak mau menerima teguran. Karena kadang-kadang
pujian membuat kita senang, tetapi teguran membuat kita bertumbuh. Dan yang ketiga dan yang terakhir yang akan kita refleksikan pada saat ini adalah menerima ajaran dan didikan harus menghasilkan perubahan hidup. Sahabat Petra yang terkasih, apa gunanya kita mendengar banyak firman kalau hidup kita tidak berubah? Apa gunanya kita tahu banyak ayat Alkitab kalau kita tetap menyimpan kebencian? Apa gunanya kita rajin beribadah kalau kita tetap melakukan ketidakadilan? Lalu apa gunanya kita tahu bahwa Tuhan mengajarkan kasih kalau kita tetap memperlakukan orang lain dengan penuh kebencian? Bangsa Yehuda pada zaman Yeremia mempunyai firman Tuhan. Mereka bukan orang yang tidak pernah mendengar tentang Tuhan. Tetapi masalahnya adalah firman itu tidak menghasilkan perubahan dalam kehidupan mereka. Yeremia pasal 6 ayat 7 menggambarkan kejahatan Yerusalem seperti air yang terus keluar dari sebuah sumber. Artinya, kejahatan sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Ini menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai firman Tuhan hanya berhenti di telinga. Firman Tuhan harus masuk ke dalam hati dan terlihat dalam kehidupan. Kalau hari ini Tuhan mengajar kita tentang pengampunan, maka mari kita belajar mengampuni. Kalau Tuhan mengajar kita tentang kasih, mari kita belajar mengasihi. Kalau Tuhan mengajar kita tentang kejujuran, mari kita hidup jujur. Kalau Tuhan menegur kesombongan kita, mari kita belajar merendahkan hati. Jadi, ukuran bahwa kita menerima firman Tuhan bukan hanya berapa banyak yang kita tahu, tetapi berapa banyak yang berubah dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan saat ini, kita melihat bahwa Tuhan sudah berbicara kepada umat-Nya. Tuhan memberikan ajaran, Tuhan memberikan peringatan, Tuhan memberikan didikan. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Jangan sampai hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi orang yang mempunyai hati yang lembut terhadap firman Tuhan. Ketika Tuhan mengajar, kita mau belajar. Ketika Tuhan menegur, kita mau menerima. Ketika Tuhan menunjukkan kesalahan kita, kita mau berubah. Karena itu, mari kita ingat tiga hal sederhana. Mau mendengar ajaran Tuhan, mau menerima didikan dan teguran Tuhan, dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan tidak mencari orang yang merasa dirinya sudah sempurna. Tuhan mencari hati yang mau dibentuk. Mungkin hari ini ada sesuatu dalam hidup kita yang sedang Tuhan tegur. Jangan keraskan hati. Jangan berkata, "Saya memang seperti ini." Tetapi katakan, "Tuhan, saya mau Engkau ajar, saya mau Engkau didik, dan saya mau Engkau membentuk saya." Kiranya firman Tuhan tidak hanya kita dengar dengan telinga, tetapi kita terima dengan hati dan kita lakukan dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami terima pada saat ini. Terima kasih untuk setiap ajaran dan didikan, teguran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami melalui sabda Tuhan. Kiranya kami tidak hanya sekedar mendengar dengan telinga kami, tetapi kami mampu menerimanya dengan hati dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin baik
dan bahkan hidup kami mampu memuliakan nama Tuhan. Bapa, jikalau saat ini kami juga akan memulai hari kami dengan segala aktivitas, apapun yang akan kami lakukan, kiranya Tuhan memberkati sehingga kekuatan, keselamatan, dan damai sejahtera, bahkan sukacita, Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terlebih, kami mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam kasih kuasa Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon berkat Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini tanggal 3 Oktober 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Apa itu hidup yang dipenuhi roh? Jika kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita makin lama makin menjadi serupa Kristus. Firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 21.
1: Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Meskipun Tuhan ingin semua anak-anak-Nya dipenuhi roh, banyak orang Kristen tidak tahu apa sebenarnya artinya ini. Setiap orang percaya didiami Roh Kudus, tetapi seberapa jauh dampaknya dipengaruhi oleh kesediaan orang Kristen untuk taat. Pikirkanlah ini sebagai pilihan sukarela untuk menyerahkan hidup Anda pada kendali Roh Kudus. Dengan kata lain, untuk peka terhadap pimpinan dan bimbingannya, patuh pada dorongannya, dan bersandar pada kekuatannya. Bukti kendali Roh Kudus tampak pada karakter seseorang. Orang yang menyerahkan hidupnya pada kepemimpinan Kristus terus-menerus diubahkan menjadi makin serupa Kristus. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Tingkat penyerahan diri menentukan tingkat perubahan yang terjadi. Meskipun perbuatan baik dan pelayanan yang setia merupakan hasil dari dipenuhi Roh Kudus, tetapi pelayanan dan perbuatan baik tidak selalu merupakan tanda penyerahan diri kepadanya. Ingat, Tuhan lebih mengutamakan karakter daripada perbuatan. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Bagaimanapun, lebih mudah melayani Tuhan dengan cara tertentu daripada mengasihi orang yang tak layak dikasihi atau berlaku sabar terhadap orang yang sulit. Saudara pendengar, ketika Roh Kudus memegang kendali, Dia bekerja di dalam kita untuk melakukan yang tak dapat kita lakukan sendiri. Karakter ilahi dan kepenuhan Roh Kudus menanti orang-orang yang memilih Tuhan melebihi dirinya sendiri.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Oh haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak saudara yang datang di sini, saudara adalah orang-orang yang terbilang mengasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sebab Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Irma Jun akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, stream.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya? Adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
2: Mesias yang menderita. Ibrani 2 ayat 10 hingga ayat yang ke-18. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru, yakni dari surat Ibrani 2 ayat 10 hingga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semua yang berasal dari satu, itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-memuji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengan demikian, ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia pedulikan, tetapi keturunan Abraham yang ia pedulikan. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh balas kasihan dan setia kepada Allah untuk menambahkan dosa umat. Karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai, maka ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini penulis surat Ibrani tidak diketahui dengan pasti. Ada berbagai perdebatan tentang siapa penulis surat Ibrani hingga hari ini. Teolog dan misionaris besar John Stott menyatakan dalam bukunya Kristus yang tiada tara. Meskipun jati diri penulis surat Ibrani tidak pasti, tujuannya penulisnya tercatat dengan jelas dan pasti, sang penulis mengirimkan surat atau risalnya kepada jemaat lokal yang terdiri dari orang-orang Yahudi, mungkin di dalam atau di luar Yerusalem, agar mereka tidak murtad karena tekanan dan berbagai penganiayaan yang mereka terima. Banyak pula dari umat yang menampakkan tanda-tanda ingin mundur dari gereja dan iman mereka kepada Yesus Kristus dan mulai tertarik kepada ajaran-ajaran lain. Penulis surat Ibrani ingin menguatkan kepercayaan mereka agar mereka tidak mundur dari iman mereka kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah dan imam besar yang sempurna. Sahabat Alkitab, seorang teolog Kristen Asia, Chuan Seng Song, dalam bukunya Allah yang turut menderita, menyebutkan gambaran tentang sosok Mesias yang menderita tidak masuk akal bagi orang-orang Yahudi dan maupun orang Yunani. Bagi orang-orang Yunani yang merasa memiliki sistem politik paling canggih pada masa itu, Mesias seharusnya adalah seorang raja yang berkuasa dan mulia. Ia haruslah seorang penguasa yang hidup dari darah dan keringat budak-budak. Mesias menurut orang-orang Yunani harus memiliki kecakapan militer, menaklukkan wilayah lawan, dan memperbudak para tawanan. Kekuasaan dan kemuliaannya dibangun oleh kemampuannya membuat orang lain menderita, menyembahnya, dan merinti-rinti dalam kesiksaan. Maka Yesus Kristus yang menggambarkan dirinya sebagai Mesias dan anak Allah yang menderita, merupakan kekonyolan di mata orang Yunani. Dengan menjadi Mesias yang menderita, Yesus menjauhkan diri dari budaya politik yang bersifat elit. Ia membela dan mendukung kelas penguasa yang kuat dan memperdaya rakyat kecil. Dengan menjadi Mesias yang menderita, Yesus membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tersingkir dan dipinggirkan, yang tidak dianggap oleh mayoritas dan penguasa. Demikian juga bagi orang Yahudi, gambaran tentang Mesias yang menderita tidak dapat diterima. Sistem keagamaan dan kepekaan teologis mereka telah menempatkan Mesias pada kedudukan yang kudus, tinggi dan mulia. Ini tergambar dalam pernyataan banyak orang bahwa Mesias yang akan datang di tengah mereka akan memulihkan kerajaan Israel seperti pada masa pemerintahan Daud. Ia adalah sosok yang kuat yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa asing. Berbeda dengan pandangan Yunani, Yahudi dan dunia pada umumnya, para murid dan juga penulis surat Ibrani bahwa justru memberitakan sosok Mesias yang harus menderita, Tuhan yang bangkit dengan bekas paku dan tombak pada tubuhnya, telah menyadarkan para murid bahwa apa yang paling dibutuhkan dunia adalah teladan Kristus tentang seorang Mesias yang harus taat menjalani jalan penderitaan dan penuh belas kasihan. Dunia selalu menginginkan Mesias-Mesias politik yang berkuasa dan membawa semangat pembebasan, namun juga tak jarang menjajah dan menindas pihak lain. Namun, Allah hadir dalam diri Tuhan Yesus, menampilkan diri sebagai Mesias yang menderita, yang tidak ingin menonjolkan diri, malahan hadir untuk melayani dan menjadi sahabat bagi semua orang. Dalam Markus 10 ayat yang ke-45, kita mendapatkan gambaran teologis yang paling ringkas dari jabatan Mesias yang menderita, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Penderitaan harus dialami dan dijalani oleh Mesias, bukan hanya untuk dirinya sendiri atau kaum keluarganya, melainkan demi banyak orang, yaitu demi mereka yang tak terhitung banyaknya dari segala tempat dan zaman. Mesias yang dijanjikan memang untuk orang Yahudi, benar, namun Mesias juga hadir untuk orang Yunani, bangsa-bangsa lain, bahkan orang-orang barbar. Untuk menebus dosa dan menyelamatkan manusia, Yesus harus mengambil rupa seorang manusia. Tinggal di tengah-tengah manusia, memiliki perasaan seperti manusia, dan mengalami penderitaan seperti umumnya manusia. Yesus mengalami pencobaan sama seperti kita, bahkan lebih dari kita. Manusia dicobai sekian banyak, lalu jatuh dalam dosa. Yesus dicobai terus-menerus sampai akhir, tetapi tetap setia tanpa dosa. Seperti ditegaskan penulis surat Ibrani, dengan pengorbanannya, Yesus Kristus menjadi pemimpin dan sekaligus jalan bagi umat manusia kepada keselamatan. Sahabat Alkitab, Allah tidak membeda-bedakan orang. Allah mengasihi semua orang. Di dalam Kristus kita semua menjadi satu keluarga, satu kumpulan anak-anak Allah. Tepat sekali pernyataan Rasul Paulus, Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat yang ke-28. Kristus merengku kita semua, anak-anak Abraham secara rohani, dan mengangkat kita sebagai saudara. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, Mesias yang bermahkota emas di kepalanya, yang duduk di atas takhta megah, mungkin dapat menyelamatkan sebuah bangsa, tetapi tak dapat menebus umat manusia yang menderita. Dan Kristus hadir sebagai kurban tebusan, anak domba Allah dan sekaligus imam besar kita. Darahnya yang bertumpah telah menebus dosa serta menyelamatkan kita. Melalui penderitaan dan kematiannya, Yesus menjembatani jurang antara Allah dan manusia yang diakibatkan oleh dosa. Kita yang percaya kepadanya dipersatukan kembali dengan Allah, menjadi anggota keluarga Allah, dan Yesus menjadi saudara sulung kita yang penuh kasih. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk merenungkan penderitaannya dan menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang menyenangkan baginya. Sebagai imam besar sejati, Kristus telah mengorbankan tubuh dan darahnya sendiri untuk mengembalikan kita dalam persekutuan dengan Allah. Mengikut teladan Kristus, kita dipanggil untuk hidup lebih baik dari hari ke hari, menjalani hidup sesuai teladan imam besar kita, Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita hidup sebagai saksi kasih Kristus, memberitakan karya keselamatannya kepada dunia, dan memuliakan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, kita turut ambil bagian dalam rencana Allah yang mulia dan mengalami sukacita yang kekal dalam Kristus Yesus. Amin. Salam Alkitab untuk semua.
1: Untuk menyemarakan siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia, kami adakan kuis dengan pertanyaan sebagai berikut. Tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia merayakan ulang tahunnya yang keberapa? Sekali lagi, tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia merayakan ulang tahunnya yang keberapa? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, atau melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gema@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Oktober 2024. Kami akan mengundi jawaban dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan bingkisan menarik dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan, SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab. 105,7

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16, atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencet Ami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.